Mari kita beribadah dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Mari kita nyanyi suara gembira 35 ayat 1 dan 3, sehari-hari Tuhanku.

Masih dalam keadaan berdiri, kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran 20 ayat 3-17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengini rumah sesamamu, jangan mengini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Jemaat dipersilakan duduk kembali.

Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan ada di dalam pengakuan dosa. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, ampunilah kami atas segala kesalahan kami. Baharuilah hidup kami dengan Roh-Mu yang heran. Beri kami untuk ada di dalam kehidupan persekutuan dengan Allah dalam roh dan kebenaran. Ampuni segala kesalahan yang telah kami buat melawan kehendak-Mu melalui pikiran, hati, dan perbuatan kami. Dan biarlah kami layak ada di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyi Mazmur 138 ayat pertama. Berjanji segenap hatiku.

Jemaat Berita Anugerah, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Mari kita sambut dengan sukacita Mazmur 138 ayatnya yang ketiga. Mereka kelak menyanyikan

Jemaat Tuhan, dipersilakan berdiri. Kita akan ada dalam pengakuan iman, dalam persekutuan dengan semua orang percaya. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita nyanyi-nyanyian rohani 79 ayat pertama. Tuhanlah kekal Raja hati kami.

Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Solo Majelis Jemaat dipersilakan untuk memperdengarkan pujian.

Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kitab Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mari kita berdoa. Tuhan, firman yang hidup, yang memberikan kehidupan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan pengharapan bagi kami. Pada saat hari ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Demikian firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang mempunyai firman ini.

Untuk itu kita terus belajar untuk bagaimana kita hidup di dalam terang Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, Minggu 4 Oktober 2026 adalah hari ke-277. Mari kita hitung mulai hari ini dan November, Desember kita akan masuk pada tahun 2027. Luar biasa. Dan kita ada di minggu ke-40 dalam tahun 2026. Fokus pelayanan dalam Rensra GKI di Tanah Papua di tahun ini adalah tahun kepedulian yang memberi penekanan kepada gerakan belas kasih pada pihak-pihak yang terpinggirkan dan terabaikan. Juga kepada alam ciptaan. Firman Tuhan dalam kitab Yesaya 2 ayat 1-5, Yesaya artinya Tuhan adalah keselamatan. Jadi kalau ada di sini yang nama Yesaya, dia pun arti itu. Tuhan adalah keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih, kitab ini ditulis oleh Nabi Yesaya pada abad ke-8 sebelum Masehi. Tema tekstualnya untuk minggu ini adalah Sion Kota Damai. Sion Kota Damai. Untuk itu GKI di Tanah Papua dalam rencana strateginya mengusung visi menjadi gereja pembawa keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Jadi bukan visinya gereja membawa perseteruan atau gereja membawa perselisihan, tapi gereja membawa keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Ini bukan hanya bagi warga GKI tetapi bagi seluruh umat Tuhan dan juga alam ciptanya. Itu artinya GKI di Tanah Papua benar-benar dalam seluruh program dan kegiatan diarahkan dalam rangka menyatakan kasih Allah secara real di tengah jemaat dan masyarakat di mana warga GKI hadir dan berkarya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan dalam Yesaya 2 ayatnya yang kelima hadir oleh karena dalam kalau kita baca dalam Yesaya pasal 1 tentang dosa dan dosa bangsa Israel sehingga Tuhan memberikan nubuat oleh Nabi Yesaya untuk menegur, untuk memberitahukan mereka supaya mereka bertobat. Tetapi juga ada janji Tuhan yang indah untuk bangsa Israel. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, setiap orang, setiap keluarga, setiap suku bangsa merindukan serta menginginkan hidup dan bekerja dalam suasana damai. Olehnya damai harus diusahakan, tidak hanya dibicarakan. Kata damai dalam bahasa Ibrani shalom, itu makanya kenapa gereja GKI bilang kalau kita bilang shalom, jangan balas damai di hati. Bilang shalom, kita bilang shalom, jangan balas damai di hati, terus nanti balas lagi. Karena kita bilang damai di hati, tapi hati masih membenci orang lain. Kita bilang damai di hati, tapi kami masih berseteru dengan yang lain. Berarti belum ada damai itu, sehingga ketika kita melihat atau mendengarkan kata shalom itu, kita menjawab shalom, padahal kita punya hati tidak shalom. Iya. Untuk itu, berarti damai sejahtera yang bermakna luas, yaitu suatu keadaan atau kondisi yang utuh, tidak terpecah atau hilang, bahkan juga merujuk pada kondisi sehat secara fisik, mental, dan spiritual, serta kesejahteraan secara umum. Bahkan adanya hubungan yang baik, adil, dan harmonis antara sesama manusia dengan Tuhan dan juga keadaan aman tanpa permusuhan dan perang. Namun masih kita dapati keadaan yang belum damai sebab manusia itu egois, serakah, dan saling berebut kekuasaan. Supaya damai itu dirasakan, maka manusia perlu belajar untuk merendahkan diri di hadapan

hadapan Tuhan. Mari kita lihat nubuatan Yesaya tentang Yehuda, yang Yehuda apa yang harus mereka lakukan agar Sion menjadi kota damai itu. Visi profetik Nabi Yesaya tentang hari-hari terakhir, atau bahasa Ibrani-nya bilang Yom Yahweh, itu hari-hari terakhir. Dalam hari-hari terakhir di mana Yerusalem dan Gunung Sion akan menjadi pusat spiritual, pusat spiritual dunia. Nah, itu sebabnya orang-orang banyak ke Israel itu. Itu sudah mulai tanda-tanda bahwa nubuat ini benar, iya dan amin. Akan datang belajar dari Tuhan dan mengalami damai sejahtera yang universal. Visi ini muncul pada masa Yerusalem dan Yehuda sedang dilanda kejahatan dan kebobrokan, kemerosotan moral. Situasi ini menyuruh Yesaya untuk menyampaikan visi Allah tentang masa depan, bahwa segala bangsa akan datang kepada Tuhan dan mengalami kedamaian dan meninggalkan peperangan dan senjata-senjata dengan kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pada beberapa waktu yang lalu firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa ketika kita tidak mampu melakukannya, memelihara tanah, memelihara hutan, dan juga tidak mampu untuk melakukan atau berdamai dengan seorang yang lain, maka Tuhan sendiri yang akan melakukannya dengan caranya. Karena manusia dengan egonya, manusia dengan segala yang ia lakukan dalam tinggi hati, kesombongan, keangkuhan itu tidak berubah, maka Allah sendiri yang mengambil tindakan untuk merubah seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Ayat 1 dan 2. Firman dinyatakan kepada Yesaya supaya umat berbalik dan bertobat dari dosa yang dilakukan. Sebab pada zaman akhir, yaitu masa ketika pemerintah kerajaan Allah akan ditegakkan di Sion, maka peperangan, kekerasan, ketidakadilan, penderitaan berakhir atau tidak ada lagi karena kedatangan Kristus. Dan ini berlaku bukan hanya bagi Israel, tetapi berlaku bagi semua suku bangsa, di mana Gunung Sion, tempat bait suci Tuhan berdiri tegak di atas gunung-gunung dan menjadi pusat spiritual dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat di hari-hari terakhir atau Yom Yahweh ini, di mana kita melihat bagaimana di hari-hari terakhir itu Tuhan akan sendiri menyempurnakan, Tuhan akan sendiri memberikan pertolongan atau juga memberikan dan merubah segala sesuatu. Dan bagi mereka yang akan sampai ke rumah Sion itu, maka ia harus hidup di dalam damai sejahtera. Dan tidak ada perselisihan, tidak ada peperangan, tidak ada perseteruan. Di situ Tuhan menghimpun segala suku bangsa berada di dalamnya. Berarti Bapak Ibu yang terkasih, untuk menuju Sion kota Allah itu dituntut perbuatan kita hari ini. Bukan karena kepintaranmu, bukan karena kehebatanmu, baru engkau akan ada di Sion kota Allah. Bapak Ibu yang terkasih, pada ayat 3, ke Sion artinya berdiri bait Allah. Bait Allah ini ada tiga bentuk, ya, ada tiga maksud dari bait Allah. Salomo membangun bait Allah pada tahun 1857 sebelum Masehi. Lalu kemudian diruntuhkan. Bayangkan, bait Allah yang dibangun dengan berlapis emas itu diruntuhkan. Lalu kemudian mereka balik dari Babel, dari tempat pembuangan, mereka bangun lagi. Lalu kemudian direnovasi oleh Herodes. Dan kemudian ketika Roma masuk,
Roma hancurkan lagi bait Allah itu. Bait Allah yang dibangun oleh Salomo dengan kemegahannya itu dihancurkan. Lalu kemudian dibangun lagi dan direnovasi, tapi juga dihancurkan. Dan untuk itu, di sini digambarkan bahwa bait Allah adalah bukan bangunan fisik, tapi bait Allah adalah bangunan dari spiritualitas kita, hidup kita. Kalau kita baca di dalam Korintus pasal 3 ayat yang ke-16 berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Bait Allah sesungguhnya adalah tubuh kita. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, dalam bagian ini, dalam ayat yang ketiga, ke Sion atau berdiri bait Allah, segala suku bangsa dalam arah-arahkan untuk diajar dan mendengar serta mentaati pengajaran Tuhan dengan hidup menurut jalan Tuhan dan tidak lagi hidup menurut keinginan manusia, sebab dari Sion keluar pengajaran yang mendatangkan kedamaian. Dari Sion kota Allah, bait Allah itu, semua orang suku bangsa datang dan belajar dari firman Allah, belajar tentang pengajaran-pengajaran Allah, belajar untuk taat kepada pengajaran-pengajaran Allah, terutama dirinya sebagai tempat bait Allah itu berada. Ayatnya yang keempat, pada ayat 4 ditegaskan tentang Tuhan sebagai hakim dan juga terjadi transformasi sejarah menjadi alat pertanian. Allah akan menjadi hakim bagi bangsa-bangsa dengan membawa keadilan dan kebenaran di bumi. Dan sebagai simbol perdamaian, bangsa-bangsa akan mengubah senjata perang mereka menjadi alat pertanian, pedang menjadi mata bajak, tombak menjadi pisau pemangkas yang menunjukkan berakhirnya perang dan datangnya era baru atau masa depan yang baru yang ditandai dengan era kerjasama dan bukan permusuhan, dan Sion menjadi kota damai. Ayatnya yang kelima, Yesaya mengajak bukan hanya orang Israel saja, tetapi semua bangsa untuk berpikir, berjalan sesuai dengan firman Tuhan yang didengar. Itu artinya umat harus bertobat dan berusaha mengakhiri kejahatan, permusuhan, iri hati, benci, dusta, dan segala sesuatu yang tidak mendatangkan kedamaian. Kesejahteraan harus diakhiri. Sebab ketika ada bait Allah di Bukit Sion dan berjumpa dengan Tuhan, maka yang ada hanyalah melakukan kebaikan yang mendatangkan kedamaian bagi semua orang. Bapak Ibu yang terkasih, berbicara tentang Sion kota Allah, tempat di mana seluruh suku bangsa akan berdiam di dalamnya, hidup damai, tidak ada peperangan, tidak ada kebencian, tidak ada iri hati. Dan Sion kota Allah ini akan dijadikan oleh tangan Allah sendiri. Dia akan membuat perubahan dalam kehidupan manusia, dan dia akan menghimpun semua orang, semua suku bangsa untuk datang dan tinggal di dalam Sion kota Allah itu. Bapak Ibu yang terkasih, satu ketika itu sama si vikaris, lalu
itu ada konven, waktu itu masih gabung, ada konven di konven pelayan di SP1 di Spravi. Nah, di situ ini pendeta Answama itu sama-sama masih vikaris. Dia cerita tentang Kota Emas. Karena ceritanya menarik, malamnya saya tidur dan saya bermimpi. Saya bermimpi ada sebuah tangan, pegang saya punya tangan, kayaknya jak lari itu kencang. Sekali cepat dari jauh saya lihat ada sebuah kota, tapi di dalamnya itu macam kayak ada seperti yang digelindungi dengan kaca, jadi seperti ada permainan yang ada dibikin apa tuh di dalam, baru bikin, jadi di dalam tuh dilindungi begini dengan kaca kayak bulat begini. Lalu Bapak Ibu silau karena kota itu terlalu indah, tapi juga emas, mulai dari bangunan, pepohonan, sampai setiap itu emas. Saya tidak mampu untuk bisa melihat secara, jadi saya sampai bikin tangan begini pendek karena terlalu silaunya tempat itu, kota itu. Belum ada orang. Di situ emas. Mulai dari bentuk bangunan pepohonan sampai ke jalan-jalan itu, semua itu emas. Dan kaca yang melindunginya itu mengeluarkan sinar yang bercahaya sekali. Dan mimpi itu paling, mimpi yang paling terindah, bahwa saya belum sampai ke sana, saya sudah lihat Sion, kota Allah itu. Tempat indah dan bagus. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang itu ketika kita membaca dalam bagian firman ini, itulah janji Tuhan. Bertobat, kembali kepada Tuhan. Tinggalkan perselisihan, tinggalkan permusuhan, ciptakan suasana damai itu yang keluar dari hatimu, yang adalah bait Allah itu. Supaya engkau akan sampai ke Sion, kota Allah itu, yang penuh dengan damai sejahtera. Sion yang penuh dengan damai sejahtera, engkau hidup di dalamnya, dan di situ terjadi pengajaran-pengajaran Allah. Ia mengajarkan tentang jalan-jalannya. Dan ia memberitahukan kepada kita untuk hidup berdamai seorang akan yang lain. Kalau begitu masuk surga atau Sion, ke Sion kota Allah. Tuhan tidak butuhkan orang pintar dan hebat. Tapi Tuhan membutuhkan orang yang mau kerja, melayani, melakukan segala sesuatu dalam kerendahan hati. Orang yang mencintai perdamaian. Orang yang cepat berdamai dengan orang lain. Orang yang cepat mengampuni, melepaskan pengampunan. Orang yang selalu menerima seorang akan yang lain. Dan tidak memandang perbedaan. Orang yang hidup di dalam suasana damai sejahtera. Kalau tubuh kita adalah bait Allah, berarti di dalam itu diam Sion, kota Allah itu. Kalau kita hidup di dalam damai. Tapi kalau kita membenci dan menjatuhkan seseorang dengan kata-kata kita, menyakiti seseorang, apakah diam Sion kota Allah di dalam hatimu? Apakah bait Allah itu ada diam di dalam hatimu? Tidak ada. Yang adalah kamu membangun kerajaan iblis di dalam hatimu. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hal penting perlu kita pelajari dari teks ini bagi kita. Meskipun saat ini kita hidup di dalam dunia, keluarga yang penuh konflik, tetapi ada janji Tuhan akan masa depan yang damai. Kita dituntun untuk belajar dari Tuhan, mencari Tuhan, hidup dalam terang Tuhan. Hidup dalam terang Tuhan ini lagu itu. Sia hamba itu macam perade begitu, sia hamba. Mari jalan dalam terang Tuhan. Ya, sia hambaku kuen yon kengko, sia hambaku. Artinya mari jalan dalam terang Tuhan. Ya. Komran isnai manseren nangi. Mari jalan dalam terang Tuhan. Jalan dalam terang Tuhan itu membawa kita hidup dekat dengan Tuhan. Dalam persoalan
pergumulan kehidupan kita, Tuhan mengajarkan kita untuk bagaimana kita bergaul dan akrab dengan Tuhan. Belajar tentang maksud Tuhan dari segala persoalan hidup yang kita alami. Apa rencana Tuhan ke depan? Ya. Walaupun Bapak Ibu yang terkasih, untuk berjalan dalam terang Tuhan banyak sekali yang kita hadapi. Tapi kita tetap bahwa kita harus jalan dalam terang Tuhan. Betapapun persoalan dan pergumulan hidup kita, kita akan jalan dalam terang Tuhan. Kalau kita tidak mampu untuk keluar dari situasi itu, maka Allah sendiri yang akan membawa kita untuk berjalan bersamanya, membentuk, merubah hidup dan karakter kita. Sekarang ini di gereja ini banyak sekali permusuhan. Jemaat bertindak melawan pendeta, ya. Dan juga pelayan dengan pelayan baku selisih pendapat, bahkan kita sampai memberontak, bahkan kita mempermalukan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita yang jahat, seakan-akan kita lebih benar dari orang lain. Lalu kita menunjuk-nunjuk tangan kita untuk berbicara tentang orang tersebut, bicara tentang kegagalan, juga berbicara tentang bagaimana tugas dan pelayanan seseorang.

keangkuhan dan kesombongan kita itu menghambat kita untuk menuju kota Allah itu sendiri, atau Sion kota Allah. Kita telah menciptakan suasana kecobaan. Iblis bertindak, kerajaan iblis hidup di dalam kita, dan kita membawa iblis itu untuk berada bersama-sama dengan kita di dalam gereja ini dan merusak pikiran kita. Kita tidak datang di dalam gereja untuk mengalami pengajaran Tuhan, tapi kita datang untuk menjadi pemberontak terhadap pengajaran Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, sekarang terjadi seperti di mana-mana, bukan Manokwari saja, tapi gereja di mana-mana terjadi perselisihan besar-besaran. Dan juga kita berdoa supaya gereja ini dibawa ke arah yang Tuhan kehendaki, bukan atas kepintaran dan kehebatan kita. Kita membawa, kita menurut kita, kita merubah sesuatu supaya gereja ini menjadi baik, tapi ternyata kita sedang menciptakan sesuatu untuk dapat memisahkan satu dengan yang lain. Tidak duduk sebagai saudara bersaudara dalam Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, pusat pengajaran itu ada pada Tuhan. Pusat kepintaran itu ada pada Tuhan. Pusat damai sejahtera itu ada pada Tuhan. Untuk itu, kita harus jalan dalam terang Tuhan. Hidup menurut apa yang Tuhan mau. Jadikanlah dirimu sebagai bait Allah di mana Tuhan berdiam di dalamnya. Bapak Ibu yang kekasih, kita diminta untuk menciptakan atau mengupayakan perdamaian dan keadilan di dunia ini. Fokus dan ikut ajaran yang benar, serta hidup dalam kasih kepada sesama, sehingga menjadi agen perubahan atau berdampak bagi lingkungan sekitar. Kita kalau lihat pada masa-masa lalu ya Bapak Ibu, ketika orang datang bergereja, mereka datang dengan teratur, bahkan majelisnya juga dulu orang takut ini. Maksudnya kalau majelis dong lewat, dong lebih takut majelis dari pendeta. Dulu-dulu kalau dong ada cuci pakaian, begitu majelis lewat itu dong gementar. Dan waktu itu ketika majelis tegur dan ini, itu terjadi untuk mereka ya. Untuk itu mereka paling takut kalau tidak pergi ibadah hari Minggu. Mereka harus pergi ibadah. Apalagi kalau majelis jalan, terus waktu jalan-jalan persembahan bisa ya, dapat orang tidur majelis, bang, lihat depan, cemat, ini. Untuk itu, bukan jadi majelis itu satu kebanggaan bahwa supaya orang bilang, dia jadi majelis, dia hebat. Tidak. Tapi bagaimana perilaku hidupmu itu diubah oleh Tuhan? Bagaimana perilaku hidup itu menjadi teladan? Bagaimana perilaku hidupmu itu menjadi contoh bagi orang lain? Bagaimana perilaku hidupmu itu bisa merangkul, bukan menjadi pemecah belah? Untuk itu jangan kita bangga saja jadi majelis, tapi bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa menjadi teladan bagi orang lain, bisa berjalan bersama-sama dalam terang Tuhan, bergandeng tangan bersama-sama berjalan, bukan terjadi perselisihan, tetapi berjalan bersama-sama. Bagaimana memperoleh pengajaran Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain? Bagaimana dengan pikiran yang baik, hati yang baik, menerima pengajaran Tuhan untuk menjadi hamba yang setia, mengajak semua orang untuk datang kepada Tuhan lewat perilaku kita, supaya dong lihat, saya lihat si Mas Manik ini seperti saya lihat Kristus ada hidup di dalamnya. Karena perilaku hidup kita yang benar, perilaku hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Untuk itu
hari ini nasihat untuk kita semua bahwa Sion kota Allah itu akan ditempati oleh orang-orang yang mau hidup di dalam damai sejahtera. Orang-orang yang hidup untuk menjadi agen pembawa damai, bukan agen perseteruan. Saya ini perhatikan, kalau misalnya KD tidak suka orang ini misalnya, untuk orang yang selalu memicu persoalan itu, memicu keadaan, dia kalau tidak senang dia akan cari, lihat dia duduk tidak tenang, dia duduk berpindah-pindah, nanti lihat nanti duduk sini dia bisik situ lagi, dia mau supaya semua orang itu ikut apa yang dia pikirkan, semua orang itu ikut untuk berseteru dan melawan orang lain, dia mempengaruhi. Ya, untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, kita harus menjadi agen pembawa damai. Hidup berdamai seorang akan yang lain, bukan agen pembawa mulut atau yang dong bilang BBM itu bawa-bawa mulut. Kita harus hidup berdamai seorang akan yang lain. Capek kah tidak berseteru terus tiap waktu? Tidak capek kah? Tiap hari mau bertengkar, tiap hari mau berseteru, itu bagaimana? Tiada hari untuk hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan. Coba mari kita ciptakan hal apa damai itu, damai sejahtera itu dengan hal yang sederhana. Sederhananya begini, misalnya saya mau marah dengan ini, saya langsung pergi ke dia, saya minta maaf, saya kemarin bicara begini sampai ini. Berusaha cuma hal-hal yang kecil, berusaha untuk mari kita bisa berdamai dengan orang-orang begitu. Jangan kita menahan apa amarah itu sampai matahari terbenam, Syodoro, itu tidak boleh. Harus mengampuni seorang akan yang lain. Saya kalau saya berprinsip, kalau orang bicara saya, ya saya minta maaf, tapi kalau lakukan lagi, saya berusaha untuk saya diam saja. Saya diam, saya tidak mau kayak mau ribut atau apa, diam saja. Karena hati kalau damai itu ada dia pun nilai penting untuk kesehatan kita. Hati yang damai itu akan menciptakan kita punya muka selalu ceria kayak awet muda begitu. Lalu kemudian kita tidak jantung karena terlalu dendam. Lalu kemudian kita hidup sehat. Kalau tidak nanti malam itu bawa pulang, saya pernah mengalami itu. Ketika pulang baru masih menyimpan itu, saya tidak bisa tidur kah? Gelisah sana, gelisah sini, menangis, ini, sana, sini, berdoa selesai, menangis, ini, masih belum itu karena jumpa dengan dia kah. Begini, tiba-tiba dia masuk dalam, saya punya kamar, saya di asrama tuh, masuk begini, dia tanya, Arisan di sini, pesat, dia kaget, saya langsung, tiba-tiba dia senyum, saya senyum, pegang tangan, saya langsung, tiba-tiba dia senyum, saya senyum, pegang tangan. Jadi, damai itu tidak harus kita bicara tentang masalah yang kita lalui, damai itu hanya membutuhkan keikhlasan hati dan senyum. Semua yang masalah itu akan berakhir. Ini kalau orang tahan amarah sampai matahari terbenam, bahkan bertahun-tahun, berabad-abad, sampai mau masuk kubur juga masih simpan dendam, itu bagaimana? Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ini tentang Sion kota Allah dengan damai ini diperdengarkan untuk kita karena kita akan persiapan. Ini sudah masuk ber ya. Itu persiapan untuk kita sekitar lagi November dan kita akan mengakhiri tahun 2026. Di sini mau mengajarkan kita untuk hidup dalam damai. Jangan menyimpan akar kepahitan, apalagi untuk saudara kita ya. Untuk keluarga kita, bagaimana kita lahir dari satu kandungan tapi kita hidup membenci seperti kita tidak mengenal dia. Bagaimana jalan terus tidak baku lihat muka sedangkan darah di darahmu dan darahku itu adalah satu sebagai saudara. Lalu kita hidup dalam kebencian, itu bagaimana? Jadi kita harus berdamai seorang akan yang lain. Kalau kita berdamai hati kita akan tenang dan kita akan ditambahkan. Oh, agama Islam bilang ditambah pahalanya. Gitu. Kita hidup berdamai seorang akan yang lain itu baik untuk kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pesan Tuhan bagi kita adalah fokus dan ikut ajaran yang benar serta hidup dalam kasih kepada sesama sehingga menjadi agen perubahan atau berdampak bagi lingkungan sekitar.
Pentingnya berharap dan percaya serta melihat ke depan dengan harapan dan belajar dari firman-Nya, serta berkomitmen menciptakan perdamaian dan keadilan yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Solo Hosana dipersilakan untuk memuji Tuhan.

Sebelum jemaat memberi persembahan, dengarlah kata firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Dan kita akan mengiringi persembahan ini dengan melakukan nyanyian rohani 158 ayat 1 dan seterusnya. Isilah Tuhan hidupku.

Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan bersyafaat untuk Tuhan. Dalam doa syafaat ini, kita akan berdoa juga untuk persembahan yang kita berikan. Kita akan berdoa juga untuk pengucapan syukur, persepuluhan, dan derma bulan bina keluarga. Dan di dalam ibadah ini juga kita akan berdoa untuk keluarga yang membawa anak mereka pertama kali ke dalam rumah Tuhan. Nama anak Elizabeth Daniela Rumbarar, lahir di Manokwari pada tanggal 1 September 2026. Nama ayah kandung Papua Yohanes Rumbarar. Nama ibu kandung Justina Rumbino. Dan untuk itu, keluarga yang membawa anak pertama kali dipersilakan berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita berdoa. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami belajar dari kebenaran firman Tuhan, kami tidak sempurna. Bait Allah yang ada di dalam hati kami, kami rusak dengan membangun kerajaan iblis yang menjatuhkan, menyudutkan, dan juga membuat damai sejahtera itu sirna dari hati dan kehidupan kami. Sehingga kami tidak memberlakukan damai itu dalam hati kami. Karena kami tidak jalan dalam terang Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, sedapat-dapat yang bisa kami lakukan, biarlah kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu Sion, kota Allah itu, yang penuh dengan damai sejahtera. Untuk itu, kami belajar dari sekarang meminta Roh Tuhan memimpin kami. Belajar dekat dengan Tuhan, memperlakukan firman Tuhan dan pengajarannya dalam hidup kami. Kami tidak sempurna, yang sempurna adalah Tuhan sendiri. Baharui hati kami dan hidup kami, supaya kami boleh dapat berjalan menuju Sion, kota Allah itu. Berjalan dalam terang Tuhan. Hari ini kalau kami masih membenci, Tuhan ampunilah kami, ajarlah kami untuk memaafkan. Hari ini kalau kami masih membenci saudara kami, orang tua kami, keluarga kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, ajarlah kami untuk mengampuni dan melepaskan akar kepahitan dalam diri kami. Tuhan, sempurnakan damai ini, karena kami tidak sempurna. Biarlah Engkau sendiri yang merubah kami menurut caramu sendiri. Kami membawa hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk merubah hidup kami, membangun spiritualitas kami, supaya kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Allah Bapa di sorga, untuk semua Bapak Ibu warga jemaat dari yang 1 sampai 7. Tuhan lindungi pelihara mereka, jaga keluar masuk mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya penyakit dan maut sekalipun. Suami, istri, anak-anak, menantu, cucu-cucu, Tuhan memberkati mereka sekalian. Kami berada di dalam kehidupan yang terus diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Badan Pelayan Unsur, PKB, PW, PAM, dan juga PAR. Tuhan berkati mereka sekalian, beri hikmat, kuat, dan sehat. Kami semua mempersiapkan dalam periode 5 tahun kami akan berakhir. Dan Tuhan akan memunculkan segala yang baik. Kami semua akan berdiri untuk bergandeng tangan. Melihat kegagalan menjadi sebuah kesempurnaan Tuhan yang Tuhan buat untuk mendamaikan kami. Karena gereja ini harus ada damai sejahtera. Gereja ini harus ada persekutuan. Untuk itu, ajarlah kami untuk hidup di dalam persekutuan damai dengan seorang akan yang lain. Tuhan, kami membawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk majelis jemaat yang telah ditetapkan, kurang lebih 144 orang yang akan menjadi majelis jemaat. Tuhan, berkati mereka. Hamba percaya bahwa Tuhan memanggil mereka dari keberadaan, akan menjadi teman sekerja yang baik, menata pelayanan ini ke arah yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati semua proses sampai kepada peneguhan mereka. Tuhan jaga dan pelihara dengan segala baik.
Untuk itu ya Tuhan Allah Bapa di sorga, hamba bawa seluruh kehidupan warga jemaat ini untuk mensupport, mendukung, dan kita semua yang ada di dalam jemaat Menyosi Wirsi, kami berusaha untuk hidup di dalam kehidupan terang bersama Kristus, mendengar pengajaran Kristus dan memancarkan damai sejahtera itu di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami. Kami adalah bait Allah yang tidak akan pernah rusak dan roboh. Kami mau bait Allah kami dibangun dalam diri kami supaya kami beroleh hidup dan hikmat, dan juga kami memperoleh kebijaksanaan, kami bertindak adil dalam melakukan tugas dan pelayanan kami. Tuhan memberkati dengan segala baik. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus. Pada saat ini dalam sukacita kami, kami datang membawa persembahan kami. Kami taruh di kantong-kantong kolekte yang tersedia. Tuhan memberkati setiap pemberian kami. Tuhan menguduskan setiap pemberian kami supaya pemberian kami itu berkenan kepada-Mu. Kami juga bawa 13 keluarga yang membawa pengucapan syukur mereka. Dari keluarga Bapak Papua Y. Rumbarar dan Ibu Justina Rumbino yang membawa dan mengucap syukur atas pertama kalinya mengantarkan anak terkasih Elizabeth Daniela Rumbarar ke dalam rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati tumbuh kembang anak ini. Tuhan jauhkan dia dari marabaya penyakit dan maut sekalipun. Kedua orang tua kekasih, Tuhan taruh hikmat supaya mereka mengajarkan anak ini ketika ia dalam pertumbuhan dan terus sampai kepada di mana ia dibawa ke dalam rumah Tuhan untuk dibaptis. Tuhan memberkati setiap proses. Dari keluarga Bapak Sergius Wamafma Rayon 1, mengucap syukur atas bertambah setahun usia istri kekasih Teresa Rejau Wamafma pada hari ini, Minggu tanggal 4 Oktober 2026, genap usia 53 tahun. Tuhan berkati, Tuhan pelihara dengan segala baik. Dan juga untuk Bapak Sergius berulang tahun pada bulan September kemarin, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan beri umur panjang, kuat, dan sehat. Dari keluarga Nenek Bonai Rayon 7, mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Tuhan memberkati anak cucu menantu, Tuhan memberkati nenek dalam masa tua, Tuhan memberikan kuat dan sehat. Dari keluarga yang tidak menyebutkan nama, mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Tuhan mengenalnya dan memberkati. Dari keluarga ADF Genusi, Rayon 5, mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Tuhan terus menolong dan memberkati kehidupan keluarga. Dari keluarga Penatua Alphonse Padua Rayon 4, mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Tuhan terus memberkati, melindungi dan memelihara kehidupan keluarga. Dari seorang pemuda Gerson Wamafma Rayon 3, mengucap syukur bertambah setahun usia pada hari ini, Minggu tanggal 4 Oktober 2026, genap berusia 22 tahun. Tuhan berkati, beri umur panjang, kuat, dan sehat. Dari keluarga ERK, KSP 2D Rayon 2, mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Dari keluarga Menok Ifandi Rayon 2, mengucap syukur atas bertambah setahun usia istri kekasih Yubelina Rumbarar Ifandi pada hari ini, Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Tuhan memberkati dan memberi umur panjang. Dari keluarga Helon Adam Rayon 2, mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Dari keluarga YA Womsiwa Rayon 2, mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Dari keluarga Penatua J Baransano Rayon 1, mengucap syukur atas bertambah setahun usia pada hari ini, Minggu 4 Oktober 2026, genap berusia 50 tahun. Tuhan beri umur panjang, kuat, dan sehat, menjadi berkat bagi keluarga tapi juga bagi orang lain. Dari keluarga Rumere Suruan Rayon 1, mengucap syukur atas terpanggilnya adik Om Daud Suruan di Sausapor pada hari Selasa tanggal 29 September 2026. Tuhan beri penghiburan dan kekuatan. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami juga berdoa ya Tuhan Allah Bapa di sorga untuk keluarga yang membawa persepuluhan
dari keluarga Nenek Bonai Rayon 7, dari keluarga Valen Krisifu, dari keluarga Batmetan Rayon 3, dari keluarga El Mandoen Rayon 1, dari keluarga yang tidak menyebutkan nama, dari seorang ibu Rayon 5, dari seorang ibu yang tidak menyebutkan nama, dari keluarga Irianto sampai Buntu, dari keluarga Penatua Awam Brau Rayon 1, dari keluarga Yunus Kre Rayon 1, dari keluarga Karubui Rayon 3, dari keluarga E Rumainum Rayon 1, dari kelompok Nelayan Bin Faduru, dari keluarga Bapak Hans Wakatorei Rayon 7, dari keluarga Ibu Alolong Rayon 3, dari seorang Ibu KSP Narwastu Rayon 6, dari keluarga Martin AS Gabriel Rayon 3, dari keluarga ERK KSP 2D Rayon 2, dari keluarga yang tidak menyebutkan nama Rayon 1, dari seorang pemudi Melani Ramar Rayon 4, dari kelompok nelayan di Rayon 3, dari keluarga yang tidak menyebutkan nama Rayon 7, dari keluarga I Saragi Rayon 6, dari seorang pemudi Marlin Lenora Akuan Rayon 1, dari seorang pemudi Rayon 7, dari keluarga Yapi Wawontana Rayon 3, dari keluarga N Wanenda. Tuhan buka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada mereka sampai berkelimpahan. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk Derma Bulan Bina Keluarga, dari keluarga Santoso Rayon 1, dari keluarga E Rumainum Rayon 1, dari keluarga Penatua J Baransano Rayon 1, dari keluarga Nikomanim Rayon 3, dari keluarga Ibu E Kalembang Rayon 2. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan Engkau menjawab setiap doa keluarga yang dinaikkan, dan Tuhan menolong mereka dengan segala baik. Kami berdoa untuk lansia dan anak-anak serta orang tua yang dalam keadaan sakit di rumah dan di rumah sakit, dan yang berada di luar kota Manokwari. Kiranya Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berobat, tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka lewat pertolongan medis, obat-obatan, makanan, minuman, dan segala yang mereka pakai untuk proses kesembuhan, Tuhan jamah supaya daripadanya mereka memperoleh kesembuhan. Kami berdoa untuk Bapak Mansawan Rayon 1, Tuhan beri kuat dan sehat. Untuk anak Nona Mansawan sementara ada opname di Jayapura, Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus lindungi supaya anak kekasih ini boleh disembuhkan dalam nama Yesus. Untuk Ibu Arumainum Kumur Rayon 1, Tuhan terus memberikan kekuatan kesehatan. Dan juga untuk Ibu Martina Mansawan yang sedang berobat di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, Tuhan Yesus memberkati supaya Ibu kekasih boleh disembuhkan. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa dan memohon kiranya Tuhan memberkati kami semua yang hadir pada hari ini. Kami pulang dengan berkat dan kasih Tuhan. Kami pulang untuk menjadi agen pembawa damai bagi setiap orang sedapat-dapat yang bisa kami lakukan. Tuhan tolong supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa untuk Penatua Siamas yang bertugas. Kami berdoa untuk Tantoria, kami berdoa untuk pemain keyboard, tim multimedia, TU, Kostor, semua kami yang terlibat hari ini bahkan yang mengisi pujian. Tuhan Yesus memberkati kami sekalian. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dalam minggu baru di bulan Oktober dengan segala rencana dan kerja kami, usaha kami. Tuhan Yesus memberkati kami, melindungi dan memelihara kami ketika kami ada di dalam perjalanan kami, melalui kehidupan kami, di tengah-tengah tugas dan kerja kami. Tuhan memimpin dan menuntun, menjauhkan dari mara bahaya penyakit dan maut sekalipun. Ini doa syukur, doa syafaat, persembahan kami yang kami naikkan hanya di dalam anakmu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan memuji Tuhan dalam nyanyian Rohani 131.
Nyanyian ayat pertama dalam keadaan duduk, yang kedua dalam keadaan berdiri. Pimpin aku Tuhan Hua dalam gurung dunia.

Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

Shalom. Ibadah selesai, dipersilakan duduk kembali. Kita ada pada saat teduh mulai.

0: saat teduh selesai.
1: Ya, baik pendengar, kita sudah mengikuti ibadah Minggu pagi tepat berada dari Jemaat GKI Manyosi Manokwari. Nah, rangkaian lagu-lagu rohani menemani Anda di siang hari ini untuk menemani Anda dalam perjalanan pulang ke rumah nanti.

adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar?

Ya, baik benar kita akan mengakhiri untuk lagu-lagu rohani di siang hari ini dan selanjutnya ya. Monokore siang menemani Anda dan ada Bung Agung yang akan menemani Anda di Monokore siang hari ini. Dan saya Deddy Ngilamile pamit dari ruang dengar Anda.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: kasih. Oke, suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Kenapa? Apa tuh?
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah? Ih,
1: siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet.

0: Bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh, loh, loh, loh.

0: 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajib lah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, staf ahli gubernur Papua Barat bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMA Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini ya. Lagu-lagu pilihan dari kawasan Merdeka 68 mengantarkan kita di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kami ajak Anda, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian dinamika olahraga
1: Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar.
3: Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinran. Elena Rybakina, Irina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan supporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI, Vivin Cahyani, menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN, sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan Divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah Divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik, karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Meraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut, lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI KOC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas komite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marisa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Madirita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas, dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Sambernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali, hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita udah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, udah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, yakni mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Mendapatkan.
2: Laga alot menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Bertanding di Gor Pop Cibubur malam tadi, Black Steel FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Unggul FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Unggul FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Coutinho tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: Itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
4: Play with power play. It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Istilah. Mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka, dan kita sudah coba dan banyak peluang, terutama di dua bapak ini ya, apakah itu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi goal. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Black Steel, kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Pasung FC Kalbar berbalik 6-4-3 atas Proton FC Kuningan. Resmi Jaya Jakarta tumpah kandang Sami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Tulis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang,

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap acara ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk, jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, lo tadi?
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan...

Halo adik-adik dimanapun berada, jumpa lagi dalam acara Siaran Anak Nusantara di program 1 RRI Manokwari FM 94.3 MHz bersama Kakak Nelly Mansuara.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang. Do re mi.

Dalam kehidupan, kita harus tanggap akan segala sesuatu. Salah satunya adalah kita juga harus siap dalam menghadapi bencana. Negara kita Indonesia berada pada jalur gempa yang aktif karena dikelilingi cincin api Pasifik, sehingga rawan terkena bencana. Kita butuh pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Apabila terjadi gempa, yang harus kita lakukan diantaranya, jangan panik, berlindung, dan bertahan, karena kesiapan menjadi hal yang paling penting bagi kita semua. Tetap waspada dan tanggap untuk bencana yang tidak kita ketahui kapan akan terjadi.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

ekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbo. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbo dalam jumlah yang besar. Yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai lapau. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kamu bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Joko, tahukah tidak? Indonesia ternyata punya budaya yang luar biasa banyak, kah?
1: Tahu toh, dari Sabang sampai Merauke, masing-masing daerah punya budaya yang berbeda.
0: Iya betul, ada batik, tari tradisional, rumah adat, lagu daerah, bahasa daerah, semuanya punya ciri khas masing-masing.
1: Nah, justru itu yang membuat Indonesia istimewa. Kita berbeda tapi tetap bisa hidup berdampingan.
0: Betul, betul, betul. Jangan sampai perbedaan budaya malah buat tong saling menjauh toh.
1: Sebaliknya, kita harus saling mengenal dan menghargai. Budaya daerahmu adalah kekayaan Indonesia, budaya daerahku juga.
0: Jadi, walaupun kita berbeda adat, bahasa, dan budaya,
1: kita tetap satu bangsa,
0: satu Indonesia. Di usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia, yuk kita jaga budaya kita.
1: Dan hormati keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa.
0: Karena Indonesia bukan tentang menjadi sama,
1: tetapi tentang tetap bersatu meski berbeda.
0: Berbeda budaya, tetap satu Indonesia.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Nafa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Baik, sudah mendengar di mana pun Anda berada di malam petang sore hari ini ya. Pukul 17 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur dan kami cukupkan tembang-tembang pop Indonesia menemani suasana petang sore hari Anda. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda di kesempatan petang sore hari ini di pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Dan tidak lupa juga kami sampaikan nanti kita dengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya tepat di pukul 17 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur.

Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada dan secara khusus untuk Anda umat Muslim yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami cukupkan sejenak lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda. Pukul 17.58 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita dengar dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن محمد

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami sudah hadir menemani Anda dan juga sepanjang Anda melaksanakan ibadah sholat maghrib. Salam jumpa jabatan Dermadaka 68 Manokwari. Kami yang bertugas malam ini Dermadaka 68 Manokwari, penyiar saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan. Kami ucapkan selamat malam, selamat bergabung dengan kami di Pro 1 malam ini. Salam jabatan Dermadaka 68 Manokwari untuk Anda.

dan juga tetap nikmati kebersamaan dengan kami di Pro 1 dengan nuansa informasi hiburan yang akan terus menemani di aktivitas minggu malam Anda dan juga menyiapkan Anda untuk menyiapkan segala sesuatu yang Anda butuhkan, yang Anda perlukan untuk aktivitas di minggu kerja yang baru. Hari ini kita ada di lembaran keempat di bulan Oktober, semua karena anugerah yang perlu dan juga patut untuk selalu kita syukuri dalam setiap kebersamaan, dalam setiap waktu, dalam setiap aktivitas-aktivitas yang kita punya. Kita nanti akan jelang warta berita daerah di pukul 19 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan berbagai macam inspirasi untuk Anda.

jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya, dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

Jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

Oke, pendengar setia program Satu dimanapun Anda, Sila on 7 ya, dengan anugerah terindah mengantarkan kita di pukul 18.58 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda, kita nantikan tanda waktu disampaikan warta berita daerah di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam, saudara Radio Republik Indonesia. Wadokwari menyampaikan warta berita daerah edisi 4 Oktober 2026 sekaligus sebagai warta berita sepekan. Selengkapnya bersama saya, Yokbet Kubiari. Saudara, neraca perdagangan regional Papua Barat hingga Agustus 2026 masih mencatat surplus. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu sinyal positif bagi stabilitas perekonomian daerah. Meski pemerintah masih menghadapi tantangan untuk memastikan dampak yang dirasakan langsung masyarakat. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Papua Barat, Boh Abdul Qobir, mengatakan bahwa surplus perdagangan perlu diikuti dengan perbaikan indikator kesejahteraan termasuk peningkatan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja. Menurutnya, kinerja perdagangan menjadi salah satu indikator positif perekonomian Papua Barat, namun capaian tersebut perlu diterjemahkan menjadi manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
2: Secara nasional, realisasi dan outlook asumsi ekonomi makro 2026 berada dalam koridor yang terus dijaga. Pertumbuhan ekonomi tetap ditopang oleh permintaan domestik, investasi dan juga kebijakan pemerintah. Inflasi nasional juga masih terkendali. Namun di sisi lain kita menghadapi dinamika global bahwa nilai tukar ternyata terpengaruh geopolitik dan arah kebijakan moneter global. SBN juga bergerak mengikuti dinamika global.
1: Qobir menambahkan bahwa perkembangan ekonomi regional juga tidak terlepas dari kondisi fiskal nasional dan dinamika ekonomi global. APBN harus mampu beradaptasi terhadap perubahan nilai tukar, kebijakan moneter global, harga minyak hingga gangguan rantai pasokan dan geopolitik. Ia menjelaskan, secara nasional kondisi ekonomi masih 2026 masih ditopang permintaan domestik, investasi dan kebijakan pemerintah. Inflasi nasional juga masih berada dalam kondisi yang terkendali. Meski berbagai risiko eksternal tetap perlu diantisipasi. DJPB Papua Barat menilai sinyal positif dari perdagangan, pembangunan manusia dan ketenaga kerjaan perlu berjalan beriringan agar pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada indikator makro, tetapi turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Papua Barat mengingatkan masyarakat pesisir agar tidak menggunakan bahan peledak atau bom dalam menangkap ikan karena dapat merusak ekosistem laut dan berujung pada persoalan hukum. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat, Organis Iji, mengatakan, pemerintah bersama aparat keamanan telah berulang kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara penangkapan ikan yang tidak merusak lingkungan. Menurutnya, aktivitas penangkapan ikan menggunakan bom bukan lagi sekedar persoalan cara mencari ikan, tetapi sudah masuk dalam ranah hukum apabila dilakukan dengan metode yang dilarang. Organis juga menambahkan penataan ruang laut menjadi semakin penting setelah terjadi pemekaran daerah otonomi baru, khususnya dengan terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya. Pemerintah daerah perlu menghitung kembali luasan wilayah lautan serta memastikan pemanfaatannya dapat dilakukan secara terarah dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan juga kelestarian lingkungan.
3: Jangan sampai apa salah tiga, ya. Kalau sekali, nah kita berapa kali kami coba sosialisasi dan teman-teman di Polair Marini kita sosialisasi ke masyarakat bahwa silakan salah satu, ya, tapi jangan sampai salah tiga itu sudah berurusan dengan hukum, tidak ada urusan. Ya, TOP baru Papua Barat Daya kita harus memperkecil ini. Kita hitung kembali luas apa ruang laut kita seperti apa dan ini dia mengalami kendala dari pemimpin sebelumnya. Saya masuk dan ada tiga hal yang saya coba untuk hal itu. Yang pertama kelembagaan UPT kita itu maupun balai pergub nomor 3 tahun 2023 pergub itu hanya berlaku tapi tidak ada manfaat sosial yang tadi masyarakat saya masuk, jadi.
1: Ia menegaskan konsultasi publik terkait dokumen tata ruang laut menjadi ruang penting untuk menghimpun masukan dari masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya. Masukan tersebut juga diperlukan agar kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut Papua Barat tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem laut bagi masyarakat di masa yang akan datang.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Upaya menjaga ketersediaan dan harga di pasaran tetap stabil, pemerintah melalui Dinas Perikanan Provinsi Papua Barat sebagai instansi terkait melakukan hal beberapa berbagai hal, diantaranya sosialisasi terhadap warga nelayan dan pembuatan core strike dan adehard sawai esos. Kepala Seksi Bina Mutu dan Disverifikasi Produk Kelautan Perikanan dan Daya Saing Dinas Perikanan Papua Barat mengakui bahwa kendala utama yang dihadapi oleh para nelayan adalah bahan bakar minyak BBM yang sangat mempengaruhi kondisi aktivitas melaut nelayan. Untuk melaut, nelayan harus menempuh jarak yang sangat jauh dan tidak seperti dulu lagi. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi iklim saat ini. Dan untuk menjaga kestabilan ketersediaan ikan, pemerintah berupaya menyediakan sarana-prasarana yakni cold storage, di antaranya sentra-sentra perikanan antara lain di TPI.
4: Mengajak mereka untuk supaya bagaimana menjaga harga ikan tetap stabil, tapi kami juga menyiapkan sarana-prasarana, salah satunya itu yang biasa kami sebut dengan namanya cold chain system atau sarana sistem anti dingin yang cold storage. Nah, cold storage ini dibangun di setiap sentra-sentra perikanan seperti PPI untuk maksud menjaga stok ikan itu tetap terjaga pada saat musim-musim tertentu, sebab ketika musim ikan banyak tetapi kalau tidak tersedia sarana itu maka ikan akan rusak. Nah, sehingga kami membangun kosolid-kosolid yang
1: dikatakan untuk wilayah Papua Barat. Selama kurun waktu 3 tahun belakangan, inflasi tidak terjadi diakibatkan oleh harga ikan. Nah, untuk harga ikan yang tetap stabil, Dinas Perikanan juga menghimbau kepada para pelaku usaha dan perusahaan ikan yang ada untuk turut membantu menjaga stabilitas harga ikan di saat tertentu. Sementara Ketua Asosiasi Nelayan Papua Barat Abraham Wanma mengatakan kolaborasi semua pihak sangat penting dalam upaya menjaga stok dan harga ikan di pasaran. Hal utama yang harus dilakukan adalah bersama-sama menjaga laut dan tidak membuang sampah limbah dan melakukan praktik-praktik yang tidak terpuji seperti menangkap ikan di laut.
5: Agar karena pertama itu kita harus jaga kita punya laut ini supaya tetap diproduksi ikan yang banyak. Jadi masyarakat pertama mungkin perlu untuk jaga laut ini dengan tidak membuang sampah atau limbah sembarang ke laut sehingga dia mencemari laut. Nah, terus untuk pihak pemerintah sendiri juga perlu harus adanya sosialisasi kenelayan terkait dengan cara untuk bagaimana supaya melestarikan sumber daya, artinya ikan di laut cara menangkap ikan yang baik. Karena kadang dari kita orang nelayan sendiri ada juga yang melakukan penangkapan ikan dengan cara yang tidak ramah lingkungan seperti mungkin bom, terus putas dan lain sebagainya, sehingga buat kita orang punya produksi ikan di areal Manokwari ini menjadi terancam sehingga dikeluar.
1: Ia juga berharap pemerintah daerah dapat lebih tegas terhadap nelayan yang sengaja melakukan praktik tidak terpuji. Selain itu diharapkan kepada pihak-pihak berwenang dapat menegaskan kepada perusahaan ikan yang ada untuk tidak menangkap ikan dari rumpun nelayan lokal. Kali Muturi Oase, musim kemarau yang viral di Kabupaten Teluk Bentuni. Informasi tersebut dilaporkan Dina Rianti dari Teluk Bentuni.
6: Musim kemarau menghadirkan wajah berbeda bagi Kalimuturi di Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni. Aliran sungai yang biasanya berwarna keruh berubah menjadi jernih, menghadirkan panorama alami yang menyejukkan mata dan menjadikan salah satu destinasi wisata favorit bagi warga setempat. Terletak tepat di bawah jembatan Muturi yang menghubungkan kota Bintuni dengan kawasan SP2 dan 3, lokasi ini kini ramai dikunjungi masyarakat terutama pada akhir pekan. Popularitasnya semakin meningkat setelah berbagai foto dan video keindahan sungai tersebut beredar luas di media sosial. Air yang jernih dan sejuk menjadi daya tarik utama. Di tepian sungai, anak-anak bermain air dengan riang, sementara orang dewasa menikmati suasana tenang yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Sebagian warga sekitar juga masih memanfaatkan sungai ini untuk mencuci pakaian dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Salah seorang pengunjung, gadis, mengaku mengetahui keberadaan Kali Muturi setelah melihat unggahan yang viral di media sosial. Ia sengaja datang bersama keluarga untuk menikmati suasana alam yang berbeda dari biasanya.
7: Sudah berapa kali mungkin kesini selama musim kemarau nih?
8: Baru pertama kali. Iya, karena airnya jernih.
7: Karena jernih.
8: Kalau tidak musim kemarau, airnya keruh kan jarang orang berkreasi di sini.
7: Ini tahu dari tempat ini untuk wisata dari mana?
8: Di medsos setelah viral, iya. Akhirnya rekreasi dan keluarga di sini.
7: Terus bagaimana setelah kesini, kesannya ke siapa?
8: Baik, sejuk, segar, tempatnya juga bersih. Ya, kami berharap tempat ini selalu dijaga tuh kebersihannya. Untuk pengunjung, mungkin warga Teluk Bintuni mohon jaga kebersihannya. Sampah-sampah yang sudah dipakai bisa dibakar kah, bisa dikumpul, dipungut kembali, dibawa pulang supaya tempat ini bersih dan menjadi destinasi untuk kita warga Bintuni untuk tempat wisata.
6: Di balik ramainya kunjungan wisatawan, terdapat peran masyarakat setempat yang secara swadaya mengelola kawasan tersebut. Kletus Gabriel dan rekan-rekannya mulai membuka lokasi wisata Kalimuturi sekitar 1 bulan lamanya dengan tujuan menjaga kebersihan sekaligus memberikan kenyamanan bagi para pengunjung.
7: Setiap harinya berapa pengunjung lebih yang masuk?
9: Kalau untuk setiap hari mungkin, kalau dari hari Senin mungkin pengunjung kurang lebih. Mungkin sampai hari Kamis baru kita jaga. Jadi
7: hari Kamis sampai hari Minggu?
9: Kamis sampai hari Minggu. Kalau tarif motor 10.000, mobil 20.
7: Motor 10.000?
9: Mobil 20. Akhirnya itu untuk mungkin nanti ini karena baru berjalan ya, terus kali ini juga di apa? Ini juga karena musim kemarau tuh, jadi kita masih mungkin berkumpul untuk apa?
7: Beli
9: plastik untuk sampah, tempat sampah, untuk beli selang juga dari asilin.
7: Selang berapa?
9: Untuk di kampung, untuk di kampung sini.
7: Air.
9: Iya, untuk dari
7: air dari bawah.
9: Iya, dari kali ke rumah-rumah yang dalam sini. Pengunjung yang datang mungkin jaga kebersihan, terus sampahnya itu kalau bisa dibakar atau tidak dibawa pulang aja. Terus kalau berkunjung habis mungkin bakar-bakar gitu padam api yang itu.
7: Iya, supaya.
6: Di tengah cuaca kemarau yang menyelimuti Teluk Bintuni, Kalimuturi hadir sebagai oase alami yang menawarkan kesegaran dan ketenangan. Kejernihan air, suasana yang asri, serta semangat gotong royong masyarakat menjadikan tempat ini bukan sekedar lokasi rekreasi, tetapi juga contoh bagaimana destinasi wisata dapat tumbuh dari kepedulian warga terhadap lingkungan mereka sendiri. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Laporan dari Dina Rianti menutup rangkaian Warta Berita dan sekaligus sebagai informasi sepekan untuk Anda. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar lepas dari penyampaian warta berita daerah malam ini, Anda masih terus bersama kami di Pro 1, secara khusus persembahan bagi umat Kristiani di mimbar agama Kristiani hadir untuk Anda malam ini, rangkaian lagu-lagu bernuansa rohani Kristiani.

kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9.

Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10.

Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28.

janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6-7.

Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28.

Baik pendengar dan umat Kristiani yang berbahagia, kami cukupkan rangkaian tembang-tembang pujian rohani Kristen sudah hadir memberkati semua Anda. Pendengarin tadi pukul 20 lebih 2 menit, sebuah persembahan mini drama radio untuk Anda dari RRI Singar Aja, suara di ujung senja, akan mengisi kebersamaan dan juga di setiap program siaran kami malam ini dengan Anda dari Madaka 68 Manokwari Jawa Barat, untuk Anda juga yang baru bergabung dengan kami di Pro 1 malam ini.

0: Dan pendengar, menjelang malam jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Bagi para pendengar yang sedang berada di rumah, semoga sore ini membawa ketenangan dan kebahagiaan ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pak, denger itu. Radio masih ingat sama kita.
2: Bukan radionya yang ingat, Bu. Kita yang setiap sore gak pernah lupa untuk menyalakannya.
1: Kalau radio tidak ada, rumah ini mungkin sudah terlalu sepi ya, Pak.
2: Anak-anak dulu kalau sore begini, rumah ramai sekali.
1: Iya ya.
2: Yang satu berebut remote, yang satu minta dibuatkan teh, yang kecil lari-lari sampai hampir menabrak meja.
1: Sekarang, meja itu saja jarang bergeser, Pak.
2: Mereka sudah punya kehidupan masing-masing, Bu.
1: Aku tahu, Pak.
2: Mereka bekerja jauh, sudah berkeluarga, punya anak, punya rumah sendiri.
1: Dan kita punya rumah ini, Pak.
2: Berdua.
1: Berdua. Pak, Pak, itu HP Ibu bunyi.
2: Ya, coba lihat, Bu.
1: Ini bagaimana membukanya, Pak?
2: Geser, Bu.
1: Lah ya udah.
2: Yang mana?
1: Ibu nggak tahu, Pak.
2: Bapak juga tidak tahu, Bu.
1: Dulu kita cuma perlu angkat telepon ya, Pak.
2: Sekarang teleponnya pintar, Bu. Kita yang nggak pintar-pintar.
1: Kadang Ibu ingin menelpon anak-anak, Pak.
2: Kenapa nggak ditelepon saja, Bu?
1: Ya kan takut mengganggu, Pak.
2: Mereka anak kita, Bu.
1: Mereka juga punya kesibukan pasti, Pak.
2: Bu, Orang tua kadang bukan tidak ingin meminta. Kita hanya takut menjadi beban.
1: Ya, Ibu kan cuma ingin mendengar suara mereka, Pak. Pak, ini bagaimana nih?
2: Angkat saja.
1: Oh.
3: Halo, Bu. Maaf, baru sempat menelpon.
1: Iya, nak.
3: Ibu sehat?
1: Sehat, nak. Bapak juga sehat?
2: Sehat, nak.
3: Maaf ya, Bu. Pak, belum bisa pulang. Pekerjaanku banyak. Nanti kalau ada waktu, pasti kami pulang.
1: Tidak apa-apa, nak. Kamu kerja yang baik ya. Jaga keluarga.
3: Ibu jangan terlalu banyak bergerak ya. Kalau butuh apa-apa, telepon kami.
1: Iya, nak. Nak.
3: Iya, Bu.
1: Kalau nanti Ibu tidak bisa menelpon, jangan lupa menelpon Ibu ya.
3: Iya, Bu. Janji. Ibu sama Bapak sehat-sehat ya. Besok aku telepon lagi.
1: Sudah besar anak-anak kita ya, Pak.
2: Iya, Bu.
1: Dulu kita yang menggandeng tangan mereka.
2: Dan sekarang mereka yang harus menggandeng kehidupan mereka sendiri.
1: Tapi sesekali tidak apa-apa kan, Pak, kalau mereka menggandeng tangan kita lagi?
2: Tidak apa-apa, Bu.
4: Bu Sari? Pak Made?
5: Iya, Rin. Masuk. Masuk saja, Rin.
4: Selamat sore, Bu, Pak.
5: Rina? Kamu datang lagi?
4: Iya, Bu. Seperti biasa, saya mau lihat Ibu dan Bapak.
5: Emang kamu tidak bosan apa?
4: Tidak, rumah saya juga sepi kalau anak-anak belum pulang. Ini, saya bawakan bubur dan sedikit buah, Bu.
5: Aduh, jangan sering-sering begitu, Rin.
4: Loh, kenapa?
5: Ya kan nanti merepotkan.
4: Bu, mengecek keadaan tetangga bukan merepotkan. Saya cuma ingin memastikan Ibu dan Bapak baik-baik saja.
2: Rina, kamu tahu, kadang yang dibutuhkan orang tua bukan banyak hal.
4: Loh, terus apa, Pak?
2: Cukup ada yang datang dan bertanya sudah makan.
5: Atau sekedar bilang, saya di sini.
4: Kalau begitu, saya di sini, Bu. Ya udah, Bu. Saya pulang dulu. besok saya mampir lagi.
6: Kalau gitu hati-hati ya Nak Rina.
4: Iya Bu, kalau ibu atau bapak butuh sesuatu, panggil saya ya.
6: Iya Rin, terima kasih ya Rin.

0: Pendengar, mungkin ada di antara kita yang sore ini duduk sendirian di rumah. Mungkin ada juga nih orang tua yang anak-anaknya berada jauh gitu ya. Ada yang tidak lagi leluasa berpergian, atau ada yang tidak terlalu akrab dengan teknologi. Namun ingatlah, keterbatasan ini bukan berarti seseorang harus hidup tanpa perhatian, ya kan? Kadang sebuah kunjungan kecil, sebuah sapaan, atau pertanyaan sederhana, apa kabar? Itu bisa juga menjadi sesuatu yang sangat berarti. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu Sari, Pak Made, jangan lupa makan malam.
2: Iya, Rina. Kamu ini sudah pulang masih ingat kami ya?
1: Saya cuma mau memastikan lampunya sudah menyala, Bu.
3: Bagi sebagian orang lanjut usia, keterbatasan gerak dan ketidakterbiasaan menggunakan teknologi membuat dunia terasa semakin jauh. Namun perhatian tidak selalu harus datang dalam bentuk yang besar. Terkadang cukup mengetuk pintu, cukup bertanya apakah mereka sudah makan, cukup memastikan lampu rumah mereka masih menyala. Karena inklusi bukan sekedar hadir, tetapi memastikan tak seorang pun merasa sendirian. Karena inklusi berarti tidak membiarkan siapapun tertinggal dalam kesunyian. Dan selama masih ada yang peduli, tidak ada rumah yang benar-benar sepi. Demikian mini drama dengan judul Suara di Ujung Senja, produksi RRI Singaraja. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada kisah lainnya.

Oke, si Laun Seven dengan beruntungnya aku ya mengantarkan kita di pukul 20 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang terus setia dengarkan kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda kebersamaan di setiap program-program siaran kami yang terus hadir di ruang dengar Anda di manapun melakukan bagian dari aktivitas-aktivitas yang Anda punya dan coba terat juga untuk Anda yang terus dengarkan program-program siaran kami. Ya, pendengar terkait juga dengan beberapa program Astacita Presiden Republik Indonesia yang sampai saat ini masih terus dijalankan diantaranya terkait dengan MBG. Namun aktivisasi dapur MBG di tiga wilayah atau di wilayah 3T ya, Badan Gizi Nasional BGN sudah mulai untuk mengaktifkan satuan pelayanan pemenuhan gizi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar sebelum melayani penerima manfaat. Setiap dapur makan bergizi gratis terlebih dahulu dipastikan kesiapannya dan sebarannya ada di 16 provinsi, 116 kabupaten kota. Dan jumlah aktivasi tahap pertama itu dimulai pada 2 Oktober 2026. Aktivasi ini bertahap sesuai kesiapan operasional dan juga data penerima manfaat. Adapun proses aktivasi SPPG, bagian menghubungi mitra dan menempatkan kepala SPPG, bagian melakukan aktivasi SPPG, latihan pekerja dapur menjalankan tugas sesuai standar operasional, dan penentuan jumlah penerima manfaat itu juga berdasarkan data dan kebutuhan, dan penyesuaian kesiapan kapasitas dapur, jumlah penerima manfaat, jumlah bertambah apabila SPPG dinilai sanggup. Hal ini disampaikan Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional, yang diprioritaskan untuk wilayah 3T, wilayah stunting tinggi, wilayah tinggi sekali, dan wilayah-wilayah lain yang memang banyak sekali mendapatkan aduan sekolah-sekolah yang masih banyak belum mendapatkan pelayanan MBG. Itu informasi untuk Anda. Kami juga masih punya informasi lainnya dari Merdeka 68 Manokwari yang melangsung kebersamaan di setiap program siaran kami untuk Anda dari Merdeka 68 Manokwari.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata.

Era digital sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja.

dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

depan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Baik, pendengar kami, cukupkan sejenak teman-teman pilihan di ruang dengar Anda, dan tentunya kita akan menyatu dengan Pro 3 Jakarta menyiarkan Warta Berita pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan, perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh, termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
3: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
2: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
4: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan memberikan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
5: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
4: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
6: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat, yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
4: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
7: Itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso.
8: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mongso menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
7: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan, karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mongso tadi.
8: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
9: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
8: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Benar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi, berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung, udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang, dan yang terakhir asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6 hingga 6,5%, pengangguran 4,3-4,87%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari Rp4.106 triliun. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit di bawah 3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
4: Rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan. untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlux Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei-Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai, penerbangan, dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
6: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
7: Revolusi sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000. Sampai 20.000 saya tidak boleh. Kalau tidak mau, tidak saya tempatin di sana. Dan karena KM nikmati, Pak. Dan atau saya ini dodolan, dia pun jam sama mulai, sama jadi orang pelayu. Oleh apa, deh?
6: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
8: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan aran dari pengakuan para kelompok guyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
9: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti, Pak, ya?
6: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
10: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih Timnas Indonesia dan juga kapten Timnas Indonesia, pelatih Timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya dalam hal ini para pemain Timnas Indonesia sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Herdman sendiri menyatakan memang Oleh cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Herdman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan, maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarankan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Program 3 Jakarta Informasi Aktual sudah Anda dengarkan. Terima kasih untuk tetap bersama kami di Pro 1. Masih dengan informasi di ruang dengar Anda kebersamaan di setiap program siaran kami untuk Anda dari Merdeka 68 Manokwari. Dan selamat malam untuk yang masih tetap setia, juga mungkin mempersiapkan aktivitas esok Anda namun belum enggan keperaduan dan masih tetap dengar kami di Pro 1, yang pastinya dimanapun melakukan bagian dari aktivitas-aktivitas yang Anda punya, tetap jaga kenyamanan Anda, keselamatan Anda di saat malam bagi yang tetap harus kerja malam ya. Dan dimanapun Anda melaksanakan tugas-tugas malam ini juga tetap nyaman, tetap aman di tempat aktivitas Anda masing-masing. Ya, pendengar, malam ini Ruang Rindu spesial ya, lagu-lagu nostalgia Indonesia akan menemani Anda, tapi juga nanti kami kolaborasikan dengan beberapa lagu-lagu mancanegara yang tentunya juga masih tetap mengisi nuansa minggu malam Anda. Dari Merdeka 68 Manokwari tentunya masih bersama penyiar saya Yuki Kubiarin dan juga operator Bung Alan.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara.

Oke, beberapa pilihan manis untuk Anda, dan yang baru berlalu Is Irianto, Nona Ana, dan juga beberapa teman untuk Anda ada Krisi dengan Cintaku, kemudian Lidah Tak Bertulang, terus menemani di nuansa malam Anda ya. Jawa Barat untuk yang baru bergabung dengan kami di Pro 1 malam ini, selamat menikmati kebersamaan dengan kami di nuansa Ruang Rindu. Malam ini spesial lagu-lagu nostalgia. Mungkin yang ada di Wosi, yang di Kampung Makassar, selamat malam. Saya mau senggol Oma Ipa dan keluarga ya. Nah, selamat malam untuk semuanya yang di seputaran Sanggeng juga, Bunda Opi dan keluarga, selamat malam. Yang di Reremi, yang punya area Sanggeng keseluruhan, yang ada di Wosi keseluruhan tanpa terkecuali, yang di seputaran Rendani sampai ujung bandara, selamat malam untuk semua yang ada di sana, yang di Sowi, Sowi 1, Sowi 2, Sowi 3, Sowi 4, Sowi Gunung, Arfai Gunung, semuanya selamat malam untuk semua pendengar-pendengar kami yang mungkin masih sementara stay ataupun mungkin yang sementara Los Nelon di laut, para nelayan sambil dengar radio ya, tapi juga perhatikan kondisi cuaca, gelombang dan lain sebagainya ya, kalau Anda keluar untuk mencari, dan juga untuk yang sementara di pulau-pulau, di pesisir pantai, dan sampai dimanapun suara kami Anda dengarkan, salam Jawa Terantar mereka 68, saya masih tetap temani nuansa malam Anda dengan teman-teman nostalgia di Pro 1 malam ini.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Kita sudah sampai di pukul 22 lebih 27 menit, tetap terhibur dengan lagu-lagu pilihan dari mereka 68, Manokwari, Rasa Cinta, Cindy Claudia, kemudian ada Hati Lebur Jadi Satu, Yuni Shara dengan Cari Jalan Terbaik, dan tentunya masih ada tembang-tembang yang terus mengalun di ruang dengar Anda, kebersamaan di nuansa ruang rindu malam ini ya, yang kami hadirkan tembang-tembang nostalgia Indonesia. Nanti di pukul 23.00 kami juga punya Nostalgia Barat untuk Anda yang akan hadir dan tetap menemani di nuansa penghujung malam Anda, dan juga akan mengantarkan Anda nanti ke peraduan malam ini, dan juga tentunya menyiapkan Anda untuk ada di aktivitas-aktivitas esok hari nanti. Satu tembang dari Ebit Gade, Titip Rindu Buat Ayah, kemudian juga dengan Endang Estorina dan beberapa tembang lainnya masih mengalun di ruang dengar Anda.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Baik, pendengar kita sudah di pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Kalau tadi lagu-lagu Indonesia hadir menemani di nuansa kebersamaan malam ini di pukul 23 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu mancanegara, oldies menemani Anda.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio. Satu.

pendengar setia program Mas Satu dimanapun Anda, rangkaian lagu-lagu nuansa nostalgia mancanegara yang terus hadir di penghujung kebersamaan malam ini, sedang menghantarkan keperaduan tapi juga mencari Anda yang masih tetap bersama dengan kami, tetap terhibur dengan lagu-lagu pilihan. Kami ingatkan sebelum terlelap di tidur malam ini, periksa kembali pintu jendela rumah Anda, jangan sampai ada yang lupa untuk Anda bereskan kompor dan lain sebagainya, dan juga kurangi pemakaian listrik di rumah Anda yang mungkin sudah tidak Anda perlukan lagi. Ini menghindari kita semua, mencegah kita semua dari hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan, biar kenyamanan dalam tidur malam ini bisa tetap terjaga sampai Anda bangun esok dan menikmati hari yang baru dengan segala baik. Kita bersyukur juga untuk hari ini masih tetap diberikan anugerah kesempatan untuk menikmati hidup, dan semoga besok kita masih tetap ada untuk menjalani aktivitas-aktivitas kita. Semua itu kita bawa dalam setiap doa malam kita, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Tapi pasti Tuhan punya rencana dan juga punya rahasia yang disiapkan untuk kita di esok hari.

Sederhana Nusantara dan dimana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini berakhirlah sudah kebersamaan kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Kita sudah bersama dan akan berpisah untuk suara kembali di esok hari di pemancar yang sama. FM 94.3 MHz dari Merdeka 68 Manokwari, kami yang bertugas penyiar, saya Yuki Kubiari. Operator Bang Alan, kami ucapkan terima kasih untuk segala kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas. Bagi Anda yang tetap melanjutkan aktivitas malam Anda. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Selamat pagi saudara Nusantara, bagaimana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, mengudara pada pemancar FM frekuensi 94.3 MHz, mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini tertulis pada Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kami masih hidup dan bernapas sampai saat ini. Sehingga saat ini hamba-Mu mau menabur benih firman-Mu. Hamba berdoa untuk para pendengar, Roh Kudus siapkan hati mereka sehingga kebenaran firman-Mu yang hamba tabur saat ini mereka mendengar dengan jelas dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Beri hikmat, keberanian, kesehatan, kemampuan kepada hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa, amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Tema renungan, menyenangkan hati Roh Kudus. Apa yang Petrus katakan sehingga Roh Kudus berkenan turun ke atas Cornelius dan orang banyak di rumahnya? Inilah yang Petrus katakan. Petrus saksikan pribadi Yesus dengan benar, yaitu 1. Kisah Para Rasul 10 ayat 36 bagian terakhir. Yesus Kristus dialah Tuhan dari semua orang. 2. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 bagian tengah. Yahweh mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. 3. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 bagian terakhir. Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Yahweh menyertai dia. Kemudian Petrus katakan, kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Tetapi orang-orang Yahudi membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Kisah Para Rasul 10 ayat 39. Akan tetapi Tuhan telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Kisah Para Rasul 10 ayat 40. Dan Tuhan berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya ditunjuk Yahweh, yaitu kepada kami yang telah makan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 10 ayat 42. Yang keempat, Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Itulah kesaksian perkataan Rasul Petrus. Maka turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Sehingga singkat kata, orang-orang banyak itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Bapa Yahweh. Padahal mereka itu orang-orang Italia, bukan orang Yahudi. Jadi pertanyaan untuk kita, 1. Apakah hubungan Roh Kudus dengan Tuhan Yesus? Sehingga bersaksi tentang Tuhan Yesus, Roh Kudus senang. Hubungannya ialah Roh Kudus adalah Roh Yesus. Kisah Para Rasul 16 ayat 7. Dan setibanya di Mesia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Yang kedua, apakah hubungan Roh Kudus dengan Bapa Yahweh? Bapa Yahweh adalah Yesus, sehingga bersaksi tentang Yesus, Roh Kudus senang. Hubungannya ialah Roh Kudus adalah Roh Bapa. Matius 10 ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan,
Waktu Petrus menyaksikan pribadi Yesus dengan benar, maka Roh Kudus berkenan turun ke atas mereka semua, sehingga Roh itu yang berkata-kata di dalam mereka, sehingga Roh itu yang memuliakan Bapa Yahweh di dalam mereka. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, orang yang diurapi Roh Yesus atau orang yang diurapi Roh Bapa Yahweh, mereka berdoa dengan bahasa roh dan menyembah dengan bahasa roh. Yohanes 4 ayat 20. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, menyembah Bapa dalam bahasa roh atau berkata-kata dalam bahasa roh itu bukan mereka, tetapi itu Roh Bapa yang berkata-kata di dalam mereka. Oleh sebab itu, Rasul Paulus katakan kepada orang-orang yang berbahasa roh seperti ini, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan karunia menafsirkan bahasa roh, sehingga kita tahu apa yang Roh Bapa katakan kepada kita. 1 Korintus 12 ayat 10 bagian terakhir. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 2a berkata begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata dengan manusia, tetapi kepada Yahweh, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kalau engkau mengerti hal-hal rahasia dari Tuhan itu, berbahagialah engkau. Pendengar yang diberkati Tuhan, jadi singkat kata, bergaul karib dengan Roh Kudus, maka Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, yaitu hal-hal rahasia dari Bapa Yahweh. Yohanes 16 ayat 13 bagian terakhir. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus dengar dari Bapa Yahweh dan memberitahukan kepadamu. Jadi sebagai contoh yang paling jelas, Tete Pit Asaribab almarhum. Pit Asaribab berkata begini, satu, presiden ketujuh akan jalan di Pantai Purhasi. Dua, presiden ketujuh bagi kartu pintar kartu kesehatan. Tiga, kapal besi muat peti besi. Lapangan borasi dan lapangan terbang Rendani akan direhab. Siapa yang mengatakan itu kepada Tete Asaribab? Jadi hal ini belum terjadi, Tete Pit Asaribab ini sudah ucapkannya, karena dia mendengar Tuhan mengatakan itu kepadanya. Sehingga setelah dia katakan hal-hal yang tadi saya bacakan, setelah dia mati, hal-hal itu terjadi. Jadi itu tanda bahwa Papua akan masuk tahun emas. Pendengaran diberkati Tuhan, apa yang Tete Asaribab katakan ini merupakan tanda bahwa Papua masuk tahun emas. Begitu pula Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia, pernah katakan bahwa tahun 2025 adalah tahun emas bagi Indonesia. Begitu pula GKI, tahun 2025 tahun emas Injil di tanah Papua. Pendengar yang diberkati Tuhan, berarti tahun 2025 ini adalah tahun emas bagi GKI di tanah Papua, tahun emas bagi bangsa Indonesia, tahun emas bagi tanah Papua yang Tuhan berkati ini. Oleh sebab itu,
Satu, benar-benar Presiden Jokowi, Presiden ke-7 jalan di Pantai Purasi tahun yang lalu. Nubuat terjadi, nubuat dikenapi. Dua, benar-benar Presiden ke-7 bagi kartu pintar dan kartu kesehatan. Nubuat terjadi, nubuat dikenapi. Tiga, benar-benar kapal besi muat kapal besi ada di pelabuhan Manokwari. Jadi pendengaran berkat Tuhan. Tetapi Asarebab ini berbicara dengan bahasa sederhana. Dia katakan begini, kapal besi muat peti besi. Yang dimaksud dengan peti besi di sini ialah kontainer-kontainer yang sekarang ada di pelabuhan Manokwari. Pada waktu itu belum ada. Tetapi Tete ucapkan ini setelah dia mati, benar. Kontainer-kontainer peti besi itu ada di pelabuhan, nubuat terjadi, nubuat digenapi. Empat, Tete Asariba berkata bahwa lapangan borasi dan lapangan terbang rendah ini akan direhab. Benar-benar lapangan borasi sudah direhab, tinggal kita tunggu penyelesaiannya. Artinya nubuat digenapi. Benar-benar lapangan terbang Rendani sudah direhab dan sudah digunakan, membuat digenapi. Siapa yang mengerjakannya? Bangsa Indonesia yang mengerjakannya. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, marilah kita sambut tahun 2025 sebagai tahun emas. Marilah kita sambut tahun 2025 sebagai tahun berkat bagi Papua, tahun 2025 sebagai tahun berkat bagi bangsa Indonesia. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, tahun 2020 ini sebagai tahun emas, sebagai tahun berkat bagi satu DKI di tanah Papua, dua sebagai berkat bagi pemerintah Indonesia, tiga sebagai berkat bagi tanah Papua. Kita berdoa kiranya Bapa Yahweh Elohim Israel, Tuhan yang benar, dapat memberkati tanah Papua, memberkati gereja kita GKI di tanah Papua, memberkati pemerintahan kita, pemerintahan bangsa Indonesia ini, sehingga umatnya diberkati, pemimpin-pemimpinnya diberkati, bangsa ini hidup aman, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hamba sudah baca dan renungkan firman Tuhan tentang mendengarkan suara Roh Kudus, tentang menyenangkan hati Roh Kudus. Karena Roh itu adalah pribadi Tuhan Yesus, pribadi Bapa. Ketika kita menyenangkan hatinya, maka Roh Kudus akan memberitakan kepada kami hal-hal rahasia dari Bapa. Dengan demikian kami katakan itu kepada umat, maka hal itu akan terjadi menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, dalam renungan ini hamba mengambil seorang tua yang punya karunia yang besar, yaitu almarhum Tete Asariba. Waktu dia hidup,

operasi, padahal waktu itu belum ada, lalu belum dibangun. Tete ucapkan itu. Kemudian ketika taluk itu dibangun, Presiden ketujuh, Presiden Jokowi, benar-benar datang dan jalan di atas taluk itu. Begitu pula Tete katakan bahwa Presiden ketujuh akan bagi kartu pintar dan kartu kesehatan. Ketika orang-orang mendengar, mereka pikir Tete ini gila. Hal yang dikatakan mustahil, tetapi sekarang ternyata terjadi, dibuat, digenapi. Benar-benar Presiden Jokowi bagi kartu pintar dan kartu kesehatan kepada masyarakat yang ada di Kampung Burasi. Tuhan, terima kasih atas hambamu yang Tuhan urapi dengan roh kebenaran. Firmanmu tadi berkata, ketika kami menyenangkan hati Roh Kudus, maka roh itu akan mengatakan hal-hal rahasia dari Tuhan. Sehingga kami juga katakan hal itu, maka hal itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Begitu pula kapal besi muat peti besi, ternyata benar kontainer-kontainer ada di pelabuhan. Oleh sebab itu, Bapak yang Kudus, tahun ini adalah tahun berkat, tahun emas bagi GKI di Tanah Papua. Tahun ini tahun berkat bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, kata Wakil Presiden Indonesia Gibran. Nah, tahun ini tahun berkat bagi Papua. Oleh sebab itu, Bapak di surga, hamba berdoa supaya umat Tuhan, baik pejabat-pejabat tinggi maupun masyarakat, umat Tuhan, marilah kita sambut Injil masuk di tanah ini yang akan dilaksanakan tanggal 5 Februari tahun 2025 dengan aman. Tuhan memberkati firman-Nya supaya firman-Nya menjadi berkat bagi kami di tanah Papua ini. Firman-Nya menjadi berkat bagi pemerintahan Indonesia. Bapak yang Kudus, hamba berdoa untuk kedua hamba-Mu yang saat ini mereka mama, Tuhan berkati mereka dalam kerja mereka di kantor RRI Manukwari, Tuhan berkati istri anak-anak, Tuhan berkati. Hamba berdoa memberkati kepala RRI dan stafnya, Tuhan berkati. Hamba berdoa memberkati pejabat-pejabat tinggi, terutama presiden dan wakil presiden, Tuhan berkati. Tuhan berkati ketua-ketua gereja dimanapun berada, baik GKI, Pantekosta, Advent, Katolik, begitu pula agama tetangga kami, itu agama Islam, Tuhan berkati. Agama Hindu, agama apapun yang ada di bangsa kami, Tuhan memberkati. Karena semua agama mengajarkan jalan kebenaran. Tuhan berkati pimpinan-pimpinannya supaya mengajarkan kebenaranmu dengan benar. Maka umat yang dengar akan diberkati. Bapak yang Kudus, saat ini juga hamba berdoa melepaskan pengampunan kepada musuh-musuh hamba. Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Ampuni dosa mereka supaya dosa hamba juga Tuhan ampuni. Biarlah dosa kami tidak menjadi penghalang atas doa syafaat hamba kepada bangsa ini, kepada tanah Papua, kepada gereja kami GKI di tanah Papua dan gereja-gereja yang lain. Bapa di surga, hamba berdoa untuk janda, yatim piatu, fakir miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Tuhan memberkati mereka dengan caramu sendiri, sehingga umat Tuhan diberkati, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Inilah doa syafaat hamba, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.

Iya, baik. Sudah mendengar dia secara khusus untuk umat Kristen yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya. Kami cukupkan lagu rohani Kristen ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini, pukul 5 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti penyampaian warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Warta Berita Daerah edisi Senin 5 Oktober 2026 selengkapnya bersama saya Agung Sarwa. Pelajar Manokwari inovasikan pangan lokal Papua menjadi produk bernilai ekonomi. Reporter laporan selengkapnya disampaikan reporter Ria Tatontos.
2: Pelajar di Manokwari mulai menunjukkan inovasi dalam mengolah pangan lokal Papua. Inovasi tersebut ditunjukkan melalui pengembangan snack bar berbahan ubi dan buah merah, serta mie instan berbahan dasar sagu dalam ajang yang digelar Bank Indonesia. Kepala SMA Negeri 1 Manokwari, Lusinda Mandobar, mengatakan, tim para blis dari SMA Negeri 1 Manokwari berhasil meraih juara pertama Lomba Ide Bisnis Pangan Lokal melalui produk snack bar yang memanfaatkan bahan pangan lokal seperti ubi ungu, ubi kuning, sagu, dan buah merah. Menurutnya, inovasi tersebut tidak hanya berhenti pada perlombaan, para siswa telah berupaya melakukan produksi dan uji coba terhadap produk yang dikembangkan sehingga memiliki peluang untuk diproduksi dalam skala lebih besar. Namun, pengembangan produk masih menghadapi kendala keterbatasan pembiayaan. Karena itu, pihak sekolah berharap adanya dukungan dari berbagai pihak agar inovasi siswa dapat terus dikembangkan menjadi usaha yang berkelanjutan.
3: Kami berharap bahwa ide bisnisnya anak kami ini bisa menjadi bisnis yang akan dikembangkan, karena sampai dengan hari ini mereka sudah berusaha untuk memproduksi tetapi terbatas karena tidak ada sponsor pembiayaan, tetapi mereka juga sudah berusaha sehingga mereka sudah melakukan uji POM sehingga mereka punya produk ini halal dan layak untuk diproduksi dalam jumlah besar. Kami berharap ada pihak-pihak yang bisa mendukung usaha dari anak-anak kami sebagai pebisnis muda, anak-anak muda yang punya visi masa depan untuk mengangkat pangan lokal Papua, yaitu ubi ungu dan ubi kuning dan sagu sebagai makanan lokal kita, sehingga kita tidak tergantung dari makanan-makanan yang diambil dari daerah lain seperti beras maupun tepung.
2: Sementara itu, inovasi pangan lokal juga dikembangkan siswa SMK Negeri 1 Manokwari melalui tim Sapu Sagu yang berhasil meraih juara 2. Salah satu anggota tim Sapu Sagu, Kian Fajar Santoso, mengatakan, timnya mengembangkan mie instan yang menggunakan sagu sebagai bahan. Produk tersebut dipersiapkan dalam waktu sekitar 1 minggu lebih dengan berbagai tantangan, terutama keterbatasan waktu dan peralatan. Menurut Kian, pengembangan mie berbahan sagu merupakan upaya untuk memperkenalkan alternatif pangan lokal yang dapat dikembangkan menjadi produk modern dan memiliki nilai jual.
4: Kami mengikuti lomba ide bisnis pangan lokal dengan kita punya produk yaitu sapu sagu. Jadi kita mempersiapkan produk ini kurang lebih hampir 1 minggu lebih. Banyak sekali tantangan di dalam kita punya produk ini dalam mempersiapkannya, termasuk dalam waktu. Waktu kita untuk mempersiapkan kita punya produk itu sangat singkat. Lalu kita punya produk ini adalah mie instan dari sagu. Nah, untuk membuat mie instan tersebut, kami juga memiliki banyak kekurangan dalam alat, dalam penggunaan alat yang kami gunakan.
2: Berbagai inovasi yang dilakukan siswa membuktikan bahwa pangan lokal Papua memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk yang diminati masyarakat. Kreativitas tersebut juga dapat menjadi langkah awal bagi generasi muda untuk menjadi pelaku usaha dan turut memperkuat kemandirian pangan di daerah. Dari Manokwari, Papua Barat, Ria Tatontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: SMA Katolik Villanova Manokwari menjadikan momentum HUT ke-16 sebagai ruang untuk memperluas pembinaan bakat dan prestasi pelajar melalui olahraga. Salah satunya dengan menggelar turnamen bola basket antar pelajar yang mempertemukan 11 tim putra dan 4 tim putri SMA-SMK se-Kabupaten Manokwari. Turnamen yang berlangsung sejak 26 September hingga 6 Oktober 2026 ini menjadi kompetisi basket berskala besar pertama yang digelar SMA Katolik Villanova di GOR. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi upaya sekolah membangun kebersamaan antar pelajar dan membuka ruang kompetisi yang lebih luas bagi generasi muda di Manokwari. Saat ditemui oleh RR Manokwari Kepala SMA Katolik Villanova, FR Giovanni Namsa, OSA mengatakan, sebelumnya kegiatan basket yang digelar sekolah masih sebatas pertandingan persahabatan di lingkungan sekolah di Susweni. Menurutnya, tingginya antusiasme peserta menunjukkan adanya potensi olahraga basket di kalangan pelajar yang perlu terus dikembangkan.
5: 11 tim putra dan 4 tim putri SMA SMK Sekabupaten Manokwari. Dengan adanya Smackville Cup basket ini, kami sebenarnya menyongsong HUT SMA Katolik Villanova yang ke-16 tahun nanti pada tanggal 10 Oktober 2026. Jadi pada tanggal 10 nanti kami sudah berusia 16 tahun.
6: Sudah berapa kali dilakukan ini? Apakah ini pertama kali atau sudah berapa kali?
5: Ya, ini pertama kali dilakukan oleh SMA Villanova. Nah, biasanya ya hanya ya sebatas persahabatan saja, tapi itu dibuatnya di lingkungan SMA kami di Susweni. Tapi kali ini kami ya buat lebih ya, kami merasa lebih baik kami buat di GOR supaya bisa menyatukan SMA SMK yang ada di Papua Barat ini.
1: Selain basket, rangkaian HUT ke-16 SMA Katolik Villanova diisi berbagai kegiatan yang diarahkan pada pengembangan kreativitas dan karakter siswa. Kegiatan tersebut antara lain lomba puisi, menulis cerpen, cerdas cermat remaja, bidang Alkitab dan pengetahuan umum, karaoke, video dan fotografi, futsal, serta lomba menghias kelas dan taman. Giovanni mengatakan, pengembangan peserta didik tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan akademik, seni dan olahraga dinilai menjadi bagian penting dalam bentuk karakter, kepercayaan diri, kreativitas, serta kemampuan bekerja sama.
5: Mereka sangat antusias dan sebenarnya ajang ini sebenarnya dibuat oleh sebenarnya Dinas Pendidikan ataupun Dinas Pemuda dan Olahraga ataupun KONI, tapi selama ini kan tidak pernah dibuat. Ya mungkin antusias dari SMA 1 pernah tahun lalu, tapi buatnya di lapangan Gereja Agustinus. Tapi kami sekarang mengingat curah hujan dan ya lain-lain keamanan, kami ya buat di GOR Sanggeng ini. Ya banyak sebenarnya peserta, tapi mungkin keterbatasan lain-lain. Tapi ya sudah 11 tim itu sangat ya antusias. Rencana nanti tahun depan kami mengundang SMA Taruna Bakti Jayapura dan juga SMA Santo Agustinus di Sorong. Mudah-mudahan dengan dua SMA ini kami hadirkan antusias dari pelajar, para siswa-siswa SMK untuk basket nanti lebih berkembang untuk tahun-tahun yang akan datang. Apalagi untuk tahun depan kami sudah berusia 17 tahun.
1: Rangkaian HUT ke-16 SMA Katolik Villanova sendiri berpuncak pada 10 Oktober 2026 sekaligus menjadi momentum sekolah memperkuat komitmen dalam mengembangkan potensi akademik maupun non-akademik peserta didik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Papua Barat mendorong insan pers untuk terus berperan dalam menjaga stabilitas informasi di daerah, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat, Reinhard Calvin Maniagasi, dalam diskusi bersama sejumlah jurnalis di Manokwari pada Minggu 4 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi ruang bertukar informasi terkait berbagai isu aktual dan peran media dalam mendukung pembangunan daerah. Reinhard mengatakan masukan dari jurnalis menjadi bahan penting bagi pemerintah untuk melihat berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, berbagai masukan yang diperoleh dalam diskusi tersebut akan disampaikan secara berjenjang kepada Gubernur Papua Barat melalui Sekretaris Daerah Papua Barat. Reinhard menilai keterbukaan terhadap kritik dan informasi dari media diperlukan sebagai bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah.
7: Peran media dalam menjaga stabilitas di daerah dan menjadi bagian juga kontrol sosial dalam kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap publik di Provinsi Papua Barat. Dan banyak hal yang sudah kami dapatkan, masukan-masukan yang sangat baik dari teman-teman jurnalis, terutama berhubungan dengan berbagai isu yang terjadi beberapa saat ini. Dan apa yang disampaikan ini akan kami laporkan secara berjenjang kepada Bapak Gubernur Papua Barat melalui Sekda Papua Barat.
1: Kesbangpol Papua Barat berharap komunikasi antar pemerintah dan media dapat terus dibangun secara terbuka, sehingga informasi yang berkembang di masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan peningkatan pelayanan publik.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: korannya, koran. Korannya, koran.
1: Ketika langit koran, belum menunjukkan koran, cahayanya, koran, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Indonesia punya banyak suara. Suara dari kota besar, suara dari kampung, suara dari pesisir, suara dari pegunungan, dan suara dari pelosok negeri. Semua berbeda, tetapi semuanya adalah bagian dari Indonesia. Dan selama 81 tahun, RRI hadir untuk mendengar dan menyuarakan keberagaman itu. Melalui informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai program yang dekat dengan kehidupan masyarakat, RRI terus menjaga hubungan dengan pendengarnya. Karena setiap suara punya cerita, dan setiap cerita punya tempat. Selamat Hari Radio ke-81, RRI Suara Indonesia untuk Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada, pukul 7 waktu Indonesia Timur, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Muti Hafiz menyatakan bahwa pemberantasan konten judi online atau judol harus dilakukan secara bersama-sama melalui kolaborasi seluruh pihak, bukan hanya pemerintah. Mutia menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah melalui Kemkomdigi telah menangani 4,1 juta konten perjudian di ruang digital. Tetapi aktivitas konten judol terus menjamur meski penanganan dilakukan secara intensif. 7 negara plus yaitu 7 negara OPEC plus yaitu Rusia, Arab Saudi, Irak, Kuwait, Aljazair, Kazakhstan dan Oman memutuskan mempertahankan tingkat maksimum produksi minyak saat ini pada November. Keputusan tersebut diambil setelah sejak September ketujuh negara meningkatkan batas produksi sebesar 188 ribu barel per hari. Sementara periode kompensasi atas kelebihan produksi diperpanjang hingga Desember 2026 dan jadwal barunya belum diumumkan. Dari dunia olahraga, setelah 48 tahun, kuda pacu Daris menjadi pejantan muda pertama yang memenangkan Prix de l'Arrée de Trophy secara berturut-turut setelah bersama joki Michael Barzalona menjadi yang tercepat di Paris-Longchamp di Perancis pada Minggu 4 Oktober 2026. Daris menjadi kuda jantan muda ketiga yang memenangkan kejuaraan tersebut dua kali sejak berakhirnya Perang Dunia II, menyamai pencapaian Alleghet pada 1977 dan 1978 setelah hampir 5 dekade tidak ada kuda jantan yang mampu mempertahankan gelarnya. Otoritas Jasa Keuangan OJK memperkuat industri perbankan nasional melalui Roadmap Perbankan Indonesia 2026-2030 yang berfokus pada penguatan ketahanan digital, kemudian pendalaman pasar, dan keberlanjutan. Berikut laporan selengkapnya, Zahro Tinaljana.
1: Fondasi industri perbankan semakin kuat melalui penguatan struktur.
2: Otoritas Jasa Keuangan memperkuat arah pengembangan industri perbankan melalui Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia RP3I 2026-2030. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rey mengatakan, roadmap ini menetapkan 5 prioritas strategis, mulai dari penguatan kelembagaan hingga modernisasi teknologi dan ketahanan digital. Selain itu, OJK mendorong pendalaman pasar keuangan dan penguatan intermediasi keuangan berkelanjutan serta penerapan universal banking.
1: Melalui roadmap ini akan dilakukan akselerasi upaya penguatan struktur dan permodalan antara lain melalui penyusunan ketentuan dan implementasi konsolidasi. Tantangan yang semakin kompleks membutuhkan institusi yang semakin kuat dan efisien. Karena itu, pertumbuhan yang ada harus selalu berjalan bersama dengan peningkatan kapabilitas dan daya saing perbankan Indonesia.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi menyebut, industri perbankan nasional masih menunjukkan kinerja solid. Hingga Agustus 2026, kredit perbankan tumbuh 13,65% secara tahunan, dengan dana pihak ketiga tumbuh 10,94%. Friderika mengatakan industri perbankan menghadapi perubahan ekonomi global, perkembangan teknologi, dan tuntutan berkelanjutan.
3: Kata uncertainty itu semakin kesini ya, semakin menjadi sesuatu yang terus kita cermati setiap hari. Bagaimana kita melihat ketidakpastian menjadi bagian dari lingkungan operasional kita seiring perubahan geopolitik yang juga kita melihat beritanya semakin bikin kita nervous juga ya, berbagai geopolitik, perang, kemudian harga minyak dan lain-lain, persaingan ekonomi, teknologi dan juga energi. Di tengah tantangan pertumbuhan global, inflasi yang persisten dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi maupun moneter, dinamika tersebut tentu mempengaruhi arus modal, investasi, likuiditas, perdagangan, serta ekspansi usaha yang pada akhirnya berdampak pada profil risiko perbankan.
2: Dengan RP3I 2026-2030, OJK berharap industri perbankan semakin resilien dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keuangan berkelanjutan turut menjadi pilar utama untuk memperkuat kontribusi perbankan terhadap transisi ekonomi hijau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menyampaikan bahwa pengaturan outsourcing dalam rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan perlu tetap menjaga akses pekerja menuju ke sektor formal. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
4: Nah, kemudian untuk PKWT,
5: Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menilai pengaturan sistem outsourcing atau alih daya dalam rancangan undang-undang atau RUU Ketenagakerjaan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap akses pekerja ke sektor formal. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo, Bob Azam, mengatakan outsourcing dan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dapat menjadi salah satu jalur bagi pekerja untuk masuk ke dunia kerja formal sebelum memperoleh pekerjaan yang lebih tetap.
4: Nah, kemudian untuk PKWT, outsource, ya, ini kan pesannya ini semua pengen jadi karyawan tetap gitu, ya. Nah, sehingga PKWT OSOS itu seperti dibatasi, ya. Padahal PKWT OSOS ini adalah transisi menuju pekerjaan tetap. Kalau ini dikurangi, ya, yang terjadi bukan menjadi pekerja tetap, malah yang ada masuk ke sektor informal.
5: Sementara itu, Ketua Umum APindo Sinta Kamdani mengungkap regulasi baru tersebut dikhawatirkan tidak berimbang dan berpotensi menghambat perluasan kesempatan kerja di tanah air.
6: Poin-poin krusial yang kami khawatirkan kalau nantinya RUU itu tidak berimbang dan hanya fokus di dalam perlindungan, itu akan sangat mempengaruhi kondisi dunia usaha dan terutama kekhawatiran kami dari segi perluasan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan.
5: Mengingat sempitnya waktu pembahasan yang tersisa, Sinta menuntut kepastian agar masukan dunia usaha dapat dibahas secara substantif. Ia berharap ruang dialog terus dibuka agar dapat mempertemukan berbagai pandangan dan mengkonsolidasikan masukan yang ada, sehingga dapat ditemukan titik temu yang konstruktif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai upaya memperkuat pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Faiz Putra.
7: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan dan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
8: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
7: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
9: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat adanya lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
7: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan, makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Masyarakat Kota Palangkaraya telah 2 bulan menghirup asap akibat pembakaran hutan, sehingga anggota DPRD Palangkaraya Arif Norkim mendesak seluruh kepala daerah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar segera membangun rumah sakit khusus spesialis paru-paru sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat Kalimantan Tengah. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
10: Bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
11: Masyarakat Kota Palangkaraya telah 2 bulan terpapar asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius, terutama terhadap dampak kesehatan, khususnya masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA maupun gangguan paru-paru. Anggota DPRD Palangkaraya Arif Norki mempertanyakan apakah kondisi kesehatan masyarakat yang terpapar asap akan kembali normal setelah karhutla berakhir. Menurutnya dampak paparan asap dapat dirasakan tidak hanya saat kabut asap terjadi, tetapi juga dalam beberapa waktu setelahnya, khususnya terhadap paru-paru.
10: Yakin kadang setelah selesai karhutla, asap yang masuk ke tubuh kita ini keluar habis, maka ini akan menyerang paru, paru-paru, terkhusus bagi anak-anak balita. Terlebih-lebih gasan buat petugas karhutla yang langsung di garda terdepan tuh. Pertanyaannya adalah, ada nggak upaya pemerintah untuk mengembalikan kondisi fisik mereka pasca karhutla? Intinya adalah bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
11: Arif mengatakan perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak dan petugas yang berada di garis depan penanganan karhutla. Mereka dinilai menjadi kelompok yang berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap selama proses pemadaman dan penanganan kebakaran. Untuk itu, Arif mendorong kepala daerah sekabupaten dan kota di Kalimantan Tengah bersama gubernur agar mengusulkan kepada pemerintah pusat pembangunan rumah sakit khusus yang menangani penyakit paru dan gangguan pernapasan akibat karhutla. Menurutnya, fasilitas tersebut diperlukan sebagai bentuk penanganan kesehatan jangka panjang bagi masyarakat yang terdampak. Masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap perlu mendapat pemeriksaan dan penanganan dari dokter spesialis paru serta tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang pernapasan. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan mengatakan, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan pemberian vitamin atau dukungan energi.
12: Jadi untuk sedini mungkin kita patroli. Nah, kalau udah api kecil itu enak kita. Tidak menyebar terlalu meluas gitu apinya. Jadi api itu belum sempat membesar. Jadi peran dari masyarakat itu sangat penting.
11: Ia juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan karhutla sejak dini. Menurutnya patroli dan pelaporan ketika ditemukan api kecil perlu terus dilakukan agar kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap kesehatan masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Basarnas bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten, sekaligus membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
13: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
14: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balerante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balerante atau kawasan lereng Merapi.
13: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri. Kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
14: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balai Rantai mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rantai Kemalang Klaten. Pada kegiatan itu Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
13: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
14: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Upaya dua pelaku yang mencoba menyelundupkan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah berhasil digagalkan kepolisian daerah Kalimantan Selatan. Diki Mundadi melaporkan selengkapnya.
15: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan dua pelaku berinisial RJ dan RD. Dari tangan keduanya polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kilogram dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan dua paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Jalan Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat dilakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
16: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
15: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
17: Hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Dirk sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian ya.
15: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas di Treskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan dengan memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua negara. Berikut laporan selengkapnya, Septiani Kinasi.
18: Rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
19: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei-Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
18: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
19: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
18: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
19: Starlight Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar dari Pro 3 Jakarta, kini Anda kembali bergabung bersama kami dari Merdeka 68 Pro 1 RRI Manokwari.

kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Hai, Tuan.
2: Hai.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.

9 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita.

0: Baik, selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Salam hangat untuk Anda semuanya di setiap aktivitas yang Anda kerjakan. Pastinya salam sehat dan salam sukses untuk setiap aktivitasnya. Ya pendengar, kami hadir kembali ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini dalam acara Dialog Interaktif.
1: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam Dialog Interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
0: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, anak-anak adalah generasi yang harus kita jaga bersama. Ketika campak mulai menyebar dan ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB, perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab kita semua. Ya, imunisasi menjadi salah satu benteng penting untuk memberikan perlindungan dari penyakit campak. Namun, keberhasilan menghadapi KLB tidak hanya bergantung pada tenaga kesehatan, tetapi juga pada keterlibatan orang tua, sekolah, pemerintah, dan seluruh masyarakat. Ya, lalu bagaimana kondisi KLB campak di Manokwari? Dan sejauh mana langkah pemerintah dalam memperluas perlindungan imunisasi? Bagaimana memastikan keamanan imunisasi dan menjawab kekhawatiran masyarakat tentang KIPI serta apa yang bisa dilakukan orang tua untuk ikut menjadi bagian dari benteng pertahanan anak. Ya, pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini, hadir kembali ke ruang dengar Anda, Dialog Pro 1, dengan tema Benteng Pertahanan Anak Manokwari bersama atasi KLB campak dengan imunisasi. Dan sudah hadir di studio narasumber kita, mungkin saya persilakan untuk Bapak Ibu memperkenalkan dirinya di pagi hari ini mungkin. Baik, mungkin dari Bapak yang di ujung bisa.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk pendengar semua di Manokwari dan di mana saja berada. Ya, di pagi ini kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.
0: Baik.
2: Saya Frans Pabilan Rifus, selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
0: Baik, Dr. Frans. Mungkin dari Bapak.
3: Ya, baik, terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang diberikan. Izin memperkenalkan diri, saya Martin L. Rantai Tampang, SKM MSc, selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari.
4: Baik, terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu pendengar radio yang kami hormati. Saya, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Minja Wilil, saya sebagai Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari.
0: Baik. Iya, dari Ibu.
5: Ya, baik, shalom, selamat pagi untuk kita semua. Izin saya memperkenalkan diri, saya Dr. Maria Warwe, spesialis anak. Saya sebagai Ketua Komda KIPI Provinsi Papua Barat. Terima kasih.
0: Baik. Ya, pendengar, topik kita di pagi hari ini terkait dengan benteng pertahanan anak Manokwari bersama atasi KLB campak dengan imunisasi. Ya, mungkin kita langsung mulai saja di pagi hari ini dengan dialog kita. Mungkin saya mulai dulu dari Bapak Martin nih. Iya, Pak Martin, bagaimana kondisi pengendalian dan pencegahan penularan campak di lapangan, khususnya melalui kegiatan surveillance dan penemuan kasus?
3: Iya, baik pemirsa yang saya hormati, mungkin sedikit bercerita terkait dengan kondisi Manokwari sampai dengan saat ini. Dengan pengamatan secara aktif yang kami lakukan terkait dengan perkembangan kasus suspek campak di Manokwari mulai dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-35, peningkatan kasus campak di Kabupaten Manokwari sangat meningkat dan dari sisi analisa secara epidemiologi, kami bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten menganalisa data dan perkembangan itu, ternyata Manokwari sudah mengalami kejadian luar biasa. Dan dari awal dari analisa yang kami lakukan itu, maka kami mengambil langkah untuk bagaimana penanggulangan dan penanganan dan bahkan pencegahannya terhadap kasus campak yang ada di Kabupaten Manokwari.
0: Ya, dan dari Dinas Kesehatan sendiri Papua Barat melihat kondisi KLB campak di Manokwari saat ini, maksud saya bagaimana Dinas Kesehatan Papua Barat melihat kondisi KLB campak di Manokwari saat ini, dan apa yang menjadi perhatian utama pemerintah provinsi?
2: Ya, baik. Jadi kalau kita lihat dari tren kasus sejak minggu pertama sampai dengan minggu ke 35, Januari sampai dengan September, itu terjadi peningkatan dua kali lipat. Ada penambahan kasus yang signifikan secara epidemiologi ketika dia meningkat dalam secara matematis statistik naik dua kali lipat, maka itu masuk kategori KLB. Dan Manokwari, tanggung jawab provinsi sebagai Dinas Kesehatan pengampu di tingkat provinsi, kami menyurati Manokwari untuk menginformasi hal ini, dan kemudian Manokwari, Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, merespon dengan langkah-langkah strategis, kemudian berkoordinasi dengan pimpinan daerah, dan kemudian melakukan penetapan status KLB, kejadian luar biasa. Dan untuk tata laksana penanganan penanggulangan KLB ini dilakukan imunisasi massal atau outbreak response imunisasi. Nah, upaya yang dilakukan oleh provinsi yaitu bagaimana menyurati kabupaten, kemudian melakukan koordinasi pendampingan, kemudian menyediakan logistik, mendukung Manokwari, kabupaten Manokwari melakukan micro planning dalam rangka pelaksanaan imunisasi massal itu sendiri.
0: Ya, mungkin dari Dokter Maria sendiri, secara medis, mengapa campak menjadi penyakit yang perlu diwaspadai, terutama pada anak-anak?
5: Siap, terima kasih. Ya, kita tahu penyakit campak itu adalah salah satu penyakit menular ya, tapi penyakit menular ini kan dapat dicegah dengan imunisasi atau termasuk penyakit yang kita klasifikasi dalam PD3I ya, penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kita tahu bahwa kalau seseorang menderita campak, berarti yang kita khawatirkan adalah komplikasinya yang terjadi, terutama pada balita ya, balita, karena memang mereka punya imunitas atau kekebalan tubuh yang kurang, apalagi tidak dilengkapi dengan imunisasi, itu akan sangat mempengaruhi kondisinya, bertambah berat, dan komplikasi yang terjadi bisa bertambah berat. Seperti kita tahu, campak kan penyebab atau etiologinya adalah infeksi virus, dan komplikasi yang terjadi paling sering adalah pneumonia ya, radang paru, kemudian bisa diare yang bertambah berat atau terjadi dehidrasi berat, dan juga bisa menyebabkan encephalitis atau infeksi di otaknya, dan semuanya itu bisa menimbulkan kematian seperti itu. Jadi memang harus mendapat perhatian khusus kalau sudah terjadi KLB seperti ini. Mungkin itu dari kami.
0: Iya, baik. Untuk bagaimana Dinas Kesehatan Manokwari memastikan anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi campak dapat terjangkau oleh pelayanan?
3: Oh ya, kaitannya dengan sasaran atau target kita yang akan kita imunisasi untuk di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari ini di 16 puskesmas, maka ada sekitar 3.666 bayi yang kemudian nanti seharusnya mendapatkan vaksin, tapi kemudian dari angka itu masih sekitar 1.095 anak yang khusus untuk campaknya itu belum. Nah, ini juga mungkin yang mengakibatkan gampangnya atau dengan cepatnya penularan campak di Manokwari itu akan cepat berkembang. Nah, sasaran yang hendak kami lakukan ini adalah sasaran yang ada di semua wilayah puskesmas, dan itu akan berlangsung mulai hari ini pelaksanaannya. Kita mulai hari ini, mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 17, itu sekitar 12 hari kerja ya. Harapan kita semua anak yang harus kita imunisasi ini ada di tempat, dan sangat diperlukan mungkin peran dari semua sektor, tidak hanya kami dinas kesehatan, tapi kemudian kami butuh sektor lain. Contohnya misalnya kalau di distrik ya, mungkin Pak Distrik dan jajarannya bisa memberikan informasi ke masyarakat, atau bahkan mungkin para kepala kampung dan kader yang ada di kampung yang lebih dekat dengan masyarakat, supaya bisa memfasilitasi kami menginformasikan atau bahkan memanggil ya, karena mereka dekat, memanggil secara langsung untuk hadir, dan anak-anak mereka yang memang masuk dalam sasaran pemberian Ori campak ini dari usia 9 bulan sampai dengan kurang dari 5 tahun. Nah, itu harapan kita, sehingga waktu yang ditentukan kurang lebih 12 hari kerja ini bisa kita selesaikan dengan baik, dengan sasaran minimal 95% yang harus kita imunisasi, sehingga bisa dengan cepat akan memutuskan rantai penularan virus campak di Kabupaten Manokwari.
0: Baik. Ya, apa saja tantangan yang dihadapi petugas di lapangan dalam meningkatkan cakupan imunisasi campak?
3: Nah, kalau tantangannya mungkin kalau secara nanti pelaksanaan di lapangan, kemungkinan akan ada saja mungkin keluarga yang merasa bahwa anak saya sehat, kenapa harus diimunisasi? Atau mungkin juga alasan karena pada saat pelaksanaan ori campak ini mungkin lagi panas atau flu atau mungkin batuk, sehingga orang tua enggan akan hadir membawa anaknya gitu. Mungkin itu akan sedikit akan memberikan hambatan dalam pelaksanaan ori campak nanti di Kabupaten Manokwari.
0: Baik. Kembali ke Dr. Mariani. Sebenarnya bagaimana vaksin campak bekerja dalam memberikan perlindungan kepada tubuh anak sendiri?
5: Iya. Siap. Jadi kita tahu seorang anak atau bayi baru lahir itu memiliki imunitas ya, imunitas tubuh, tapi yang bersifat non spesifik atau bersifat umum ya, seperti itu. Contohnya dia punya kulit kan untuk secara fisik untuk menahan, untuk tidak terjadi trauma ketika ada trauma dari luar. Terus kemudian bulu-bulu hidung, itu salah satu imunitas non spesifik yang bisa mencegah kalau ada sesuatu benda asing yang masuk melalui saluran napas, itu bulu-bulu hidung itu akan duluan untuk menjaga ya, seperti itu. Itu imunitas yang non spesifik. Nah, kemudian ada juga termasuk ya asam lambung, juga itu termasuk imunitas yang non spesifik ya, contohnya. Nah, tapi ada juga yang imunitas yang spesifik terhadap penyakit-penyakit tertentu. Jadi ketika seorang anak itu lahir, dia belum punya imunitas yang spesifik ya, dia akan mendapat itu ketika dia menderita sakit atau terinfeksi dan memiliki kekebalan yang terjadi secara alamiah. Tetapi juga ada kekebalan yang didapat dengan imunisasi, seperti itu. Jadi dengan imunisasi ya, dia sudah mempunyai kekebalan terhadap penyakit tertentu, penyakit kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu. Jadi ketika diimunisasi atau ketika masuknya infeksi secara alami ya, terus dia mempunyai sel memori untuk menyimpan kenangan. Jadi ketika dia terinfeksi ulang dengan antigen yang sama, dia sudah punya memori untuk tahu, oh ya, pernah kemasukan antigen yang awal, sekarang dia kena lagi antigen yang sama lagi, dia sudah punya memori untuk bisa mempersiapkan diri untuk melawan antigen yang masuk, seperti itu ya.
0: Iya, baik. Ya, bagaimana sinergi antara pemerintah Provinsi Papua Barat dengan pemerintah Kabupaten Manokwari dalam menangani KLB ini?
3: Iya, kalau dari sisi sinergitas, saya pikir sangat baik sekali ya, karena sejak pemantauan kasus ini kan kita ada dalam satu sistem untuk sistem pelaporannya, sehingga ketika dari puskesmas menginput di aplikasi SKDR. SKDR-nya sistem kewaspadaan dini respon dan respon itu secara apa dari bawah sampai ke kementerian bisa terbaca. Nah, kami punya respon yang sama begitu ketika dilaporkan oleh teman-teman di puskesmas, kami bisa melihat dan menganalisa di tingkat kabupaten, tapi juga teman-teman dari provinsi juga memantau dan ya itu tadi respon beliau menyampaikan kalau mengirim surat untuk memberikan semacam apa ya peringatan begitu bahwa ini hati-hati Manokwari itu. Nah, dari respon itulah kami lalu kemudian duduk bersama dan menganalisa, oh ternyata ini memang kita sudah ada pada kondisi KLB dan ya itu hari berikutnya prosesnya kami langsung membuat apa pertemuan dengan Pak Bupati, lalu Pak Bupati menentukan status Manokwari KLB dengan surat keputusan nomor 320 terkait tentang penanggulangan KLB di Kabupaten Manokwari. Lalu kemudian setelah itu Pak Bupati memerintahkan untuk segera membentuk tim gerak cepat untuk melakukan apa upaya-upaya sosialisasi dan penanggulangannya. Lalu kemudian kami lanjut dengan membuat rencana micro planningnya untuk strategi yang akan kita lakukan dalam penanggulangan ini, gitu.
0: Baik. Ya mungkin kita ke dinas kesehatan ini. Bagaimana pendekatan untuk dinas kesehatan kepada orang tua yang masih ragu atau belum bersedia membawa anaknya untuk imunisasi sendiri?
2: Ya, baik. Jadi prinsip dasar daripada bagaimana membangun kesadaran masyarakat dalam dengan metode melaksanakan komunikasi risiko dengan menyampaikan dampak masalah yang kita hadapi, kemudian dampaknya, kemudian apa yang harus dilakukan oleh orang tua dengan membawa anak-anaknya ke fasilitas kesehatan, mulai juga dalam kesehatan seperti posyandu, kemudian puskesmas, pustu, kemudian kalau jika ada sekolah maka anak-anak yang sekolah di imunisasi di sekolah. Jadi kita memberikan pengertian duluan sehingga orang tua memahami manfaat daripada imunisasi sendiri. Menyimak yang disampaikan oleh Ibu Dr. Maria tadi bahwa pentingnya imunisasi, jadi masyarakat perlu mengetahui bahwa untuk campak ini tidak perlu minum kulit kayu atau daun. Karena virus ini itu hanya bisa dikalahkan oleh dilawan oleh kebiasaan tubuh. Tidak bisa dengan obat. Itu prinsip penanganan virus. Maka imunitasnya harus ditingkatkan, kemudian memberikan vaksinasi imunisasi. Jadi kekebalan spesifik tadi sehingga virus itu gampang untuk menangkap dan walau bilang makrofag atau memakan itu virus, sehingga anak itu bisa bisa tertolong. Tetapi kalau dia sakit, kalau dia sudah imunisasi dan sakit, kondisinya tidak berat. Tetapi beda dengan yang tidak imunisasi, nanti lebih berat lagi. Makanya kita berharap mereka bisa, orang tua bisa mendapatkan informasi, sudah di melalui tim promosi kesehatan itu sudah memberikan informasi penting sehingga ibu-ibu bisa, orang tua khususnya itu membawa anaknya ke posyandu dan puskesmas terdekat sehingga mendapatkan imunisasi. Jadi mulai tanggal 5 sampai tanggal 17. Begitu.
0: Baik. Ya, mungkin dari ke Ibu Mincin, bagaimana peran puskesmas kader sekolah dan tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi mengenai pentingnya imunisasi sendiri?
4: Baik, terima kasih Pak. Kami tadi seperti yang Kepala Bidang sampaikan, ketika ada informasi, kemudian sudah ada surat penetapan dari Bapak Bupati yang tadi 320, kemudian kita mengumpulkan semua kepala-kepala puskesmas itu yang tadi disampaikan bahwa kita segera untuk micro planning langkah-langkah apa yang dilakukan, kemudian sosialisasi kita 16 puskesmas tadi sudah dilakukan dengan mengundang distrik yang punya wilayah kerja, karena tadi beliau sampaikan bahwa kita kesehatan tidak akan jalan sendiri tanpa dukungan yang punya wilayah kerja, kemudian sekolah, kepala kampung, lurah di tempat, sampai dengan toko-toko kunci, baik dari lintas agama maupun toko-toko adat lainnya. Nah, di situ kami duduk dalam melakukan sosialisasi dengan puskesmas mengundang semua itu. Dan kita melakukan strategi-strategi masing-masing puskesmas itu narasumber perlu diketahui ada spesialis anak juga terlibat sebagai narasumber dan dari provinsi dengan kabupaten bahkan puskesmas sendiri kepala puskesmas dan dokter yang ada dan di situ disampaikan bagaimana untuk sakit campak ini mengenal dia sampai kepada penanganan. Baik. Nah di situ kami berusaha untuk bagaimana anak ini bisa mendapatkan haknya untuk imunisasi sampai kita menentukan 9 bulan sampai kurang dari 5 tahun. Nah, kami memang banyak tantangan yang disampaikan oleh Bapak Kabid dan memang kami tidak bisa jalan sendiri. Nah, di situ kami juga sudah melakukan pemasangan spanduk di titik-titik ini sehingga warga bisa dapat membaca dan sudah ada apa informasi untuk video, melalui media mobil promkes melakukan penyuluhan baik penyuluhan juga dengan bahasa daerah. Nah, kemarin terakhir kami di Mokwam, Puskesmas Mokwam, di situ kami kesepakatannya itu dalam bahasa daerah dan semua sangat antusias dan sudah divideokan itu kami sudah share seperti itu.
0: Baik. Ya, mungkin ke Dr. Maria ini bagaimana orang? Iya. Banyak orang tua nih khawatir ketika anaknya mengalami demam atau rewel setelah imunisasi. Nah, apa kondisi tersebut selalu berarti ada masalah serius nih?
5: Siap, terima kasih ya. Kita tahu bahwa imunisasi itu memang punya efek samping ya, efek samping. Tapi efek samping yang terjadi itu biasanya tuh minimal ya, ringan ya. Jadi jelas hampir semua imunisasi itu menyebabkan demam. Ya, tapi ini tergantung dari edukasi kepada orang tua ketika mau dilakukan atau mau diberikan imunisasi kepada anaknya. Mereka sudah diedukasi sehingga mereka tahu manfaat dari imunisasi untuk bayi yang akan diimunisasi. Kemudian efek samping apa saja yang terjadi sehingga kalau sudah kita edukasi orang tua paham sehingga tidak menjadi kekhawatiran bagi orang tua ketika anak tersebut dibawa untuk imunisasi. Memang itu yang harus kita perlu dan kita harus lebih tekankan untuk

0: sudah tapi tidak tidak lengkap seperti itu, sehingga memang perlindungannya kurang, sehingga timbul infeksi atau timbul sakit. Jadi ketika kita edukasi kepada orang tua ini yang manfaatnya seperti ini, dan kalau tidak seperti ini, mereka akan bisa berpikir bahwa oh ya, lebih baik, lebih berguna kalau saya bermanfaat, kalau saya bawa anak saya imunisasi daripada tidak manfaatnya seperti itu.
1: Baik. Iya. Mungkin apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan informasi mengenai imunisasi dapat diterima masyarakat dengan jelas dan mudah dipahami?
2: Hal yang untuk memastikan itu, maka kami pertama upaya yang dilakukan seperti tadi disampaikan oleh Bu Minco tadi, kita lakukan KIE, komunikasi informasi edukasi. Kemudian kita akan mengukur sejauh mana jumlah sasaran di setiap puskesmas, wilayah kerja puskesmas itu bisa tercapai. Jadi keseluruhan bayi balita yang ada di puskesmas itu minimal 95% itu sudah diimunisasi besok tanggal 5 sampai tanggal 17. Itu yang menandakan bahwa itu, apa, informasi telah diterima dan dipahami oleh orang tua. Dan kita berharap partisipasi para pihak itu penting, dukungan keluarga, kemudian tokoh, masyarakat, kepala kampung, kepala desa, kemudian ketua RTRW, juga pimpinan agama. Mungkin ibu-ibu saat ibadah ya, ada yang sudah dapat informasi, tolong sampaikan kepada ibu-ibu yang lain. Mungkin ibu-ibu di gereja, ibu pengajian, sehingga informasi ini bisa betul-betul menyentuh masyarakat. Kami berharap tanggal 5 sampai dengan tanggal 17 itu tidak ada anak-anak yang terlewati untuk status imunisasinya. Karena imunisasi ini hak mereka yang mungkin belum sempat dipenuhi. Maka tanggung jawab orang tua adalah bagaimana memenuhi kebutuhan hak anak ini dengan imunisasi. Sehingga mereka itu menjadi sehat. Dan kita tahu bersama bahwa imunisasi ini investasi bagi masa depan mereka, kesehatan mereka, bagaimana menjaga kesehatan mereka terhadap campak, tetapi juga untuk imunisasi jenis lain, BCG, polio. Kami berharap itu dukungan penuh dari orang tua itu harus ada sebagai bentuk tanggung jawab sebagai orang tua untuk memenuhi kebutuhan atau hak anak itu sendiri.
1: Ya, mungkin saya ke Ibu Minci dulu nih. Ya, jika ada orang tua yang mengetahui anaknya belum mendapatkan imunisasi atau ya, belum lengkap maksudnya ya, imunisasi yang mungkin belum lengkap, apa yang harus segera dilakukan orang tua itu?
3: Iya, kemarin kami bersama puskesmas sudah melakukan sosialisasi, dan di situ sudah kami bagi tugas. Tugasnya kadar seperti apa, tugasnya distrik seperti apa, kemudian tugas kepala kampung. Jadi masing-masing data mereka harus ambil anak-anak dari 9 bulan sampai kurang dari 5 tahun. Ketika imunisasinya sudah ada, semisal bulan ini dia harus diimunisasi, kalau sudah dapat berarti dia ditulis saja sebagai MR1. Tetapi kalau sama sekali belum, maka anak-anak ini yang kami harapkan kader dapat membawa sesuai dengan jadwal pos-pos yang ada, dan itu informasinya sudah seragam semua puskesmas. Hanya tantangan kami adalah puskesmas dalam kota dengan padat penduduk, dengan aktivitas, kadang mereka lebih banyak kerja, lebih banyak ini, sehingga petugas kalau datang melakukan ORI yang serempak tanggal 5 ini, nah itu memang tantangan kami. Kami datang, orang tua tidak ada, anak-anak ada yang ke pasar, ada yang kemana, dengan jadwal-jadwal yang sudah kami taruh. Jadi memang kami sudah bagi tugas masing-masing dan sudah sepakat bahwa anak-anak yang status imunisasinya belum, itu wajib tanpa memandang status. Itu yang kita sudah berusaha supaya ini. Kemudian yang di wilayah yang sulit seperti di Mokwam, karena jaraknya, medannya agak sedikit susah, kami menggunakan kepala tokoh agama di situ, gembala ataupun ini, Kemudian kita mungkin bisa siasati di hari Sabtu dan Minggu ketika mereka berkumpul di gereja, itu bisa dilakukan di situ. Dan kemarin Kepala Puskesmas juga sudah sampaikan, kita melakukan sosialisasi bahasa Indonesia duluan, kemudian mereka menerjemahkan lagi sosialisasi itu dalam bahasa daerah. Dan ini memang tantangan kami banyak, ada yang ke pasar, ada yang ke kantor. Jadi teman-teman ini mereka akan jalan itu ke pagi sampai malam.

0: Nah, ini yang memang perlu dukungan dari semua pihak supaya anak-anak ini bisa dapat imunisasinya, begitu.
1: Baik, terima kasih. Ya, mungkin ke Dr. Mariani. Ya, kita sering mendengar istilah KIPI. Apa sebenarnya KIPI dan apakah setiap keluhan setelah imunisasi dapat langsung disebut sebagai KIPI?
2: Siap, ya. Jadi KIPI adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi setelah imunisasi ada kejadian-kejadian yang terjadi secara medis, itu ya kita kata klasifikasi sebagai KIPI. Dan nanti selanjutnya kita harus lakukan investigasi ketika ada laporan yang masuk untuk kita pastikan ini memang berhubungan dengan imunisasi atau tidak, seperti itu. Mungkin saya bisa tambahkan, jadi pengalaman ya, memang promkes ini sangat berpengaruh ya untuk membuka pemahaman masyarakat, karena masalah yang kami hadapi di klinis, di rumah sakit ketika kami merawat pasien itu kebanyakan orang tuanya tuh takut ketika anak tersebut akan diberikan pengobatan atau suntikan. Jadi ada yang minta pulang dari rumah sakit karena mereka takut ketika anaknya diagnosis morbili atau campak, mereka takut tidak mau disuntik atau diberi obat karena takut anaknya meninggal atau mati. Ini pemahaman mereka seperti itu. Jadi kebanyakan tuh mereka kalau sudah kita diagnosis kena campak, mereka rata-rata mau minta pulang karena tidak berani. Jadi itu mungkin edukasi sangat penting untuk mengubah pemahaman. Jadi yang kita katakan hoax-hoax itu harus diatasi supaya tidak berkelanjutan. Seperti itu mungkin.
1: Iya. Bagaimana pemerintah memastikan penanganan KLB tidak hanya fokus pada saat terjadi kasus, tetapi juga mencegah munculnya kasus baru nih?
3: Iya, mungkin kalau ya kita ini di wilayah Manokwari yang kemudian jadi ibu kota provinsi ya. Nah, virus ini kan dia juga bergerak mengikuti perkembangan mobilisasi masyarakat atau orang per orang, atau bahkan mungkin ya itu karena adanya sarana yang memudahkan orang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, maka memang konsekuensi dari sebuah ibu kota itu memang berat ya, itu dari mana-mana. Dan ternyata kan di Papua Barat tidak hanya Manokwari yang mengalami kejadian luar biasa campak ini, tapi ternyata juga di Ondama dan Fakfak, tapi kemudian mereka sudah menyelesaikan itu dengan baik. Nah, salah satu cara yang mungkin supaya perkembangan virus campak ini tidak merajalela kemana-mana, maka kita harus memperkuat imunisasi dasarnya begitu ya. Jadi tidak hanya kita di Manokwari, tapi semua daerah harus memperkuat imunisasi dasar. Itu imunisasi rutin ini yang wajib kita lakukan, sehingga nanti anak-anak ini tetap sehat begitu. Nah, mungkin bisa juga menghambat imunisasi dasar ini karena campak ini kan dia dapatnya nanti di usia 9 bulan. Nah, sejak dia lahir dia sudah dapatkan imunisasi sampai dengan usia 4 bulan, tapi kemudian ada celah antara bulan ke-4 sampai bulan ke-9, itu jauh sekali jaraknya, 5 bulanan begitu. Sehingga kemungkinan besar juga ya orang tua yang punya anak, apalagi kalau dia lihat anaknya sehat-sehat, ngapain pergi lagi untuk imunisasi begitu ya. Nah, ini yang juga bisa menjadi penghambat itu, sehingga apalagi kalau misalnya tenaga kesehatan atau bahkan kader lupa untuk mengingatkan orang tua bahwa waktunya akan imunisasi campak di usia bayi itu, di usia 9 bulan. Nah, ini jadi memang dari sisi edukasi tetap harus kita lakukan secara terus menerus, tapi kemudian juga memperkuat strategi kita dalam imunisasi rutin ini, begitu.
1: Baik, mungkin saya ke Ibu Mince. Nah, kalau kita ingin gerakan bersama ini dimulai dari lingkungan keluarga, tiga hal sederhana nih, apa yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu mencegah campak sendiri?
0: Iya, Yang pertama tadi, anak ini harus punya apa hak untuk dapat imunisasi setiap umur masing-masing anak. Jadi orang tua wajib untuk tahu kondisi anaknya, haknya anaknya dari 0 bulan sampai dia kurang dari 5 tahun.
1: Baik.
0: Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada apa untuk kasus status KLB ini, dia harus mengenali seperti apa itu ciri-ciri khas dari campak. Nah, kemudian dia punya nomor kontak, menghubungi petugas dan bawa ke puskesmas sehingga bisa ditindaklanjut, dan dia dapat menginformasikan juga ke mungkin di lingkungannya itu ada anak-anak yang seperti begitu, sehingga kita bisa saling ini mulai dari rumah dulu, seperti itu Pak.
1: Baik, ya. Pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, mengingat waktu kita yang masih tersisa 10 menit, mungkin saya langsung saja ke Bapak Francis. Mungkin ada pesan penutup untuk kepada seluruh masyarakat Papua Barat, khususnya orang tua di Manokwari, agar bersama-sama menjadikan imunisasi sebagai benteng pertahanan anak menghadapi KLB campak.
4: Ya, baik. Terima kasih. Jadi imunisasi ini sangat penting dalam memproteksi anak untuk penyakit-penyakit tertentu seperti jadi ada namanya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti difteri, polio, campak, kemudian pertusis, bahkan imunisasi ini juga bisa dampak terhadap TB. Dia mampu untuk memiliki pengembalan terhadap anak untuk mudah terjangkit TB. Nah, kami berharap orang tua harus bisa memahami jadwal-jadwal imunisasi. Jadi mulai dari usia imunisasi itu orang tua harus bisa bertanya ke puskesmas setempat sehingga mendapatkan informasi yang jelas spesifik terkait dengan jadwal-jadwal imunisasi.
1: Baik.
4: Contoh pertama kali lahir itu 24 jam pertama lahir itu dapat imunisasi apa, hepatitis dan lain-lain. Nah, itu perlu diketahui oleh orang tua sehingga anak sampai pada bahkan pada anak remaja. Dan sekarang kita dengar tahu bersama anak remaja ini perlu dipersiapkan macam untuk vaksin HPV, umat papilloma virus. Kemudian yang terkait dengan campak mungkin perlu khusus untuk ibu hamil. Ibu hamil itu perlu untuk hati-hati waspada. Jadi ketika ada anak positif campak di mana, maka ibu hamil itu wajib menggunakan masker. Sebab kita tahu bersama selain menyerang anak, ini virus juga menyerang ibu hamil. Yang menyebabkan anak itu mengalami kecacatan. Jadi masa konsepsi itu anak itu mengalami cacat ketika masa konsepsi akibat virus ini. Jadi contoh yang paling gampang itu anak lahir dengan bibir sumbing, kemudian bisa menyebabkan kelainan pada jantung, kemudian bisa juga karena bisa menyebabkan gangguan pada otak, sehingga ibu-ibu hamil ini perlu waspada untuk campak ini juga. Nah, kita kembali untuk imunisasi rutin, maka ada beberapa vaksin yang perlu diketahui dan oleh orang tua seperti hepatitis, BCG, polio, kemudian DPT untuk kemudian campak rubella, ada tetanus, difteri juga. Nah, itu tuh penting untuk orang tua ketahui. Jadi mendapat informasi itu penting. Jadi selain kita main-main TikTok, sehari ini kita dapat informasi kesehatan juga penting. Harus bisa mencari untuk kita punya anak-anak. Jadi jangan sampai kita ketinggalan informasi. Supaya anak-anak ini bisa terlindungi dan tidak mudah sakit. Kalaupun nanti sudah imunisasi dan sakit, itu tidak begitu parah. Demikian.
1: Baik, ya, terima kasih untuk penyampaiannya di kesempatan pagi hari ini. Ya, pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, ya, dari dialog kita hari ini, kita belajar bahwa menghadapi KLB campak bukan hanya tugas pemerintah dan tenaga kesehatan. Perlindungan anak membutuhkan kepedulian dan langkah bersama, dimulai dari keluarga. Ya, imunisasi menjadi salah satu benteng pertahanan untuk melindungi anak dari campak. Karena itu, mari pastikan anak-anak kita mendapatkan imunisasi sesuai anjuran dan jangan ragu mencari informasi yang benar dari tenaga kesehatan. Ketika pemerintah bergerak, tenaga kesehatan bekerja, orang tua peduli, dan masyarakat ikut mendukung, maka benteng pertahanan anak Manokwari akan semakin kuat. Ya pendengar, saya Agung Sarangalo pamit undur diri dan terima kasih untuk kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini.

0: ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Itu

Baik, sudah pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini ya, pukul 8 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.